0: terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kholil Qomas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Sat Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dikurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTNC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
2: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.
3: Cinta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, pendengar setelah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Natuna bersama presenter Bung Harlan.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Pemat Gian selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di Kabupaten Natuna, Rabu 19 Agustus 2026. Adanya intrusi atau masuknya udara kering ke wilayah Indonesia akibat peningkatan aktivitas monsun Australia serta angin lapisan atas yang cukup kuat di wilayah Natuna menyebabkan berkurangnya potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna. Adapun cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Untuk kondisi cuaca untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan yang akan berlangsung hingga siang hingga sore hari di seluruh wilayah Natuna. Untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 36 hingga Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 87%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga sedang. Kami mengimbau untuk teman-teman

0: data aplikasi info BMKG. Tak utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Brian yang sudah melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini. Teman berdua ya, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026.
2: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
3: Ranai menyapa.
4: Karena informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, sudah pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti acara selanjutnya pagi ini pendengar, yaitu Ranai Menyapa, sesi pertama ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar, tanggapan, ataupun kritikan terhadap topik yang kami angkat pagi ini, Anda kami berkesempatan bergabung di 0811 7033 669, telepon langsung, atau bisa juga dengan mengirim pesan WA ya. Baik peringar, pagi ini di Ranai Menyapa topik kita yang pertama ini berbicara tentang bantuan pasien rujukan Natuna, yang mana pemerintah Kabupaten Natuna memberikan bantuan biaya transportasi bagi masyarakat yang kurang mampu yang harus menjalani pengobatan rujukan ke luar daerah. Nah, kami mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi kita ya pendengar ya, terutama memang yang membutuhkan rujukan sampai keluar daerah. Pemerintah memberikan bantuan biaya transportasi bagi masyarakat, nah, ini ada tanda kutipnya, yang kurang mampu ya. Dan untuk bantuan tersebut diberikan sebesar 5 juta rupiah, meliputi untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping ya. Jadi untuk dua orang pastinya, pasien dan juga pendamping, sebesar 5 juta rupiah. Nah, pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah ya. Nah, jadi ada ketentuannya, tidak sembarangan. Jadi jangan terlalu cepat untuk protes karena memang tidak semuanya yang mendapat bantuan tersebut ya, dan diperuntukkan untuk yang masuk kategori desil 5 ke bawah. Nah, sementara untuk masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak mendapatkan bantuan transportasi dari pemerintah daerah tersebut. Nah, jadi pendengar, lebih lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna juga mengatakan bahwa bantuan biaya transportasi ini diberikan setelah pasien dan juga pendamping selesai menjalani pengobatan di daerah rujukan ya. Dan bantuan tersebut juga diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Natuna. Silakan komentar Anda, tanggapan Anda, kami tunggu di 0811 7033 669 terkait dengan topik pertama kita untuk pagi ini mengenai bantuan pasien rujukan Natuna sebesar 5 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Natuna yang ingin menjalani pengobatan rujukan keluar daerah. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa sesi pertama.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
2: Baik, pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa. Untuk pagi ini topik kita berbicara tentang bantuan pasien rujukan Natuna ya, yang diberikan oleh pemerintah daerah kita sebesar 5 juta rupiah untuk masyarakat yang kurang mampu yang harus menjalani pengobatan rujukan ke luar daerah ya. Dan bantuan ini diberikan untuk pasien, maksud kami satu orang pasien dan satu orang keluarga pendamping ya, dengan nominal 5 juta rupiah tersebut. Dan ada ketentuannya, yang mendapatkan bantuan tersebut untuk pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah ya. Sementara untuk kategori desil 5 ke atas tidak mendapatkan bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Dan pendengar, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Natuna ya. Jadi untuk bantuan transportasi mencakup biaya perjalanan menggunakan kapal maupun transportasi udara sesuai kebutuhan pasien. Jadi besaran bantuan yang diterima tetap disesuaikan dengan ketentuan dan dokumen perjalanan yang diajukan ya. Biasanya itu kalau pakai menggunakan pesawat ya, boarding pass-nya misalnya seperti itu. Kalau laut mungkin ada lagi bukti lainnya. Nah, jadi masyarakat yang mengajukan bantuan perlu melengkapi dokumen sebagai persyaratan administrasi. Salah satunya adalah tiket perjalanan pasien, satu orang keluarga maupun pendamping. Jadi selain tiket pendengar, pasien juga dapat menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah desa ya. Jadi dokumen tersebut menjadi salah satu bahan pendukung dalam proses pengajuan bantuan biaya transportasi. Nah, baik darat ataupun laut, ini harus disertakan dengan buktinya. Selain untuk penerbang baik darat ataupun laut, ini dengan menyertakan tiket ataupun didukung dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah desa tempat tinggal kita. Dan pendengar, silakan komentar Anda, kami tunggu di 0811 7033 669. Dan sebagai informasi juga bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan agar memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dilengkapi. Jadi dengan demikian proses pengajuan bantuan transportasi pasien rujukan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, ini topik pertama yang bisa Anda komentari, diberikan tanggapan dengan bergabung di 0811 7033 669. Nah, untuk topik berikutnya ini terkait dengan kesadaran membaca ya. Jadi pemerintah kita juga mendorong budaya membaca sejak dini kepada anak-anak kita ya. Jadi untuk mendorong penguatan budaya membaca sejak dini ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia di daerah ya. Ini kalau budaya membaca ini kami rasa tentu tidak luput dari dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau keluarga membiasakan anak untuk ataupun membudayakan anak membaca, jadi anak-anak lambat laun akan terbiasa atau mencintai membaca ini pendengar ya. Dan pendengar, dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah beberapa waktu lalu, kegiatannya berupa sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan. Selain itu juga ada bimbingan teknis literasi informasi bagi pustakawan, kemudian guru, pegiat literasi di Kabupaten Natuna dan lain sebagainya ya. Pemerintah menilai perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga berperan penting dalam membuka akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, informasi kedua kita terkait dengan literasi atau budaya membaca sejak dini. Selain informasi pertama tadi mengenai bantuan pemerintah ya terkait dengan pasien rujukan ke luar daerah untuk masyarakat kategori desil 5 ke bawah. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669, masih bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih di Ranai Menyapa pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita berbicara tentang dua topik ini. Yang pertama mengenai bantuan pasien rujukan sebesar 5 juta rupiah yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna untuk biaya transportasi bagi masyarakat yang kurang mampu yang harus menjalani pengobatan rujukan keluar daerah ya. Bantuan ini meliputi untuk satu orang pasien dan satu orang keluarga pendamping ya. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, dan bantuan ini diperuntukkan bagi pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah ya. Tidak diperuntukkan bagi pasien kategori desil 5 ke atas. Nah, jadi ini merupakan bentuk bantuan biaya transportasi yang mana diberikan setelah pasien dan juga pendamping selesai menjalani pengobatan di daerah rujukan ya. Jadi pendengar, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Natuna ya. Bantuannya meliputi biaya perjalanan menggunakan kapal maupun transportasi udara sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, jadi pendengar, besaran bantuan yang diterima tetap disesuaikan dengan ketentuan dan dokumen perjalanan yang diajukan. Dokumennya diantaranya tiket pasien, kemudian pendamping, dan juga dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Nah, jadi pendengar, pemerintah juga mengharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan agar memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dilengkapi ya. Nah, dengan demikian proses pengajuan bantuan transportasi pasien rujukan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu pilihan yang pertama, topik yang pertama. Yang kedua ini mengenai budaya membaca ya. Pemerintah dorong budaya membaca sejak dini kepada anak-anak pendengar ya, dan tentu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Nah, jadi pendengar, pemerintah juga mengatakan bahwa minat baca anak ini perlu dibangun melalui mulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Nah, ia juga mengajak seluruh peserta dan pegiat literasi bersama-sama untuk menanamkan kebiasaan membaca kepada anak-anak, karena pendengar, membaca menjadi salah satu jembatan untuk memperoleh dan memperluas ilmu pengetahuan ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Suilan beberapa waktu lalu, bahwa untuk penguatan budaya literasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas perpustakaan di Natuna, sehingga akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi semakin luas ya. Dan juga diharapkan untuk mendukung terbentuknya generasi muda, maksud kami generasi Natuna yang memiliki wawasan dan pengetahuan lebih baik. Ingat pepatah mengatakan membaca adalah gudang ilmu, ya. Jadi kalau kita banyak membaca, tentu memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik. Baik pendengar, kemudian selain itu, sebagaimana disampaikan oleh mantan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu Muhammad Syarif Bando, menekankan pentingnya keberadaan perpustakaan sebagai ruang belajar bagi masyarakat, termasuk setelah menyelesaikan pendidikan formal, ya. Dan untuk sekarang ini pendengar, memang kalau berbicara tentang membaca, asal ada keinginan saja di mana-mana bisa membaca. Karena apalagi buku sekarang tidak hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk digital pun kita sudah bisa membaca buku. Nah, jadi era semakin canggih, semua serba lebih mudah. Jadi kembali kepada kita, terutama sebagai orang tua, bagaimana memotivasi anak-anak kita agar lebih semangat lagi untuk melestarikan budaya membaca ini. Nah, jika perlu kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Kita dulu yang harus rajin membaca, nanti anak-anak akan mengikuti kebiasaan yang orang tuanya lakukan ataupun orang-orang di sekitar mereka lakukan. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa perpustakaan ini memiliki fungsi universal karena menjadi tempat masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Jadi keberadaan perpustakaan tidak hanya mendukung proses pendidikan formal, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sepertinya waktu kita pun sudah di penghujung perjumpaan kita di Ranai Menyapa pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Untuk yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung kembali bersama kami. Karena untuk acara Ranai Menyapa, kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 7.30 hingga pukul 8 untuk sesi pertama, dan untuk sesi keduanya pukul 8 hingga pukul 9, baik dengan berbagi informasi ataupun dalam bentuk dialog. Dan pendengar, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya, Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai menyapa sesi kedua pendengar, kami akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda ya. Hari ini tanggal 19 yang mana beberapa hari ataupun dua hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Biasanya kalau tanggal 17 ada namanya perayaan 17-an dan perayaan ini berlangsung di beberapa daerah ya pendengar ya, termasuk juga tingkat Kabupaten Natuna yang dilaksanakan di Pantai Piwang Ranai ya. Jadi pendengar, Polsek Bungguran Timur bersama jajaran Babin Kamtipmas hadir memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam rangkaian Pesta Rakyat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pantai Piwang Ranai pada hari Senin kemarin ya. Jadi pendengar, pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati berbagai hiburan dan kegiatan pesta rakyat dengan aman, tertib, nyaman, serta penuh kegembiraan. Nah, pendengar, selain itu, selain melakukan pengamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan ya. Dan pendengar, Pesta Rakyat di Pantai Piwang ini menjadi salah satu momentum kebersamaan masyarakat Natuna dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Antusias masyarakat terlihat ramai hadir untuk menikmati berbagai rangkaian kegiatan dalam suasana penuh kekeluargaan, yang mana momen ini merupakan momen tahunan ya, biasanya tentu akan padat di Pantai Kencana ini. Dan pendengar, Polsek Bungkulan Timur juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, dan kita ketahui bersama selama kegiatan berlangsung ini berjalan aman, tertib dan lancar, tidak terjadi kendala apapun selama kegiatan, dan kita berharap sekarang dan selamanya kondisi di Natuna tempat tinggal kita ini aman ya dari apapun. Nah, baik pendengar, berbicara tentang permainan barangkali saja tidak hanya dilakukan di Pantai Kencana ya, ataupun Pantai Piwang, maksud kami, dan rangkaian kegiatan juga banyak dilakukan tingkat tingkat sekolah, kemudian desa dan lain sebagainya. Dan kabarnya dari kemarin hari Selasa, imbauan dari berbagai sekolah untuk mengadakan untuk memakai baju olahraga ya kepada para siswa-siswinya, karena akan dilaksanakan berbagai pertandingan baik kemarin ataupun sampai dengan hari ini juga masih dilaksanakan beragam permainan rakyat ya, untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional kepada anak-anak sampai hingga dari anak usia dini ya, yang akan bertanding berlomba hari ini. Selamat berjuang, semangat selalu, dan kobarkan semangat kemerdekaan kita. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

penuh semangat dan rasa nasionalisme. Nah, sebagai inspektur upacaranya, maksud kami bertindak sebagai inspektur upacaranya, yaitu Camat Bunguran Timur, maksud kami Camat Pulau Laut, Bambang Erawan, kok jadi ribet ya. Kemudian sementara untuk komandan upacaranya, Serda Marinir Marfuat Wardianto. Nah, jadi rangkaian kegiatan diawali dengan masuknya komandan upacara ke lapangan dan dilanjutkan dengan penghormatan serta laporan komandan upacara. Nah, baik pendengar, dan Ramil 08 Pulau Laut yang diwakili Sertu Sedarta Sembiring mengatakan bahwa keikutsertaan Koramil dalam upacara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah, dan ia juga berharap semangat nasionalisme terus tumbuh dan menjadi motivasi dalam membangun Kecamatan Pulau Laut. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, memang banyak kita dengar informasi ya, beragam gema menyemarakkan hari kemerdekaan, ada yang mengibarkan bendera di dasar laut ya, ada di gunung, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk semangat kemerdekaan yang dilakukan di Kabupaten Natuna. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Sudah pukul 8.36 waktu Indonesia Barat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Tapi kau tak mampu, tak menyakitiku. Berulang kali, namun pun Risau, Ati Cibi. Raisya. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito. Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku. Bawa Dia Kembali, Mahalini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kembali pagi ini kita bersama di acara Halo RRI. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda terkait dengan layanan publik, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669, ya. Dan pendengar, untuk Anda, Halo RRI ini kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik, ya, seperti masalah air, masalah listrik, kemudian masalah jalan atau terkait dengan fasilitas layanan publik lainnya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, pendengar, sepertinya ada yang ingin bergabung di acara Halo RRI pagi ini. Kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, sama siapa di mana?
2: Dengan Diana, Mbak.
1: Diana. Ibu apa bapak nih?
2: Saya ibu.
1: Oh, Ibu Diana. Ibu Diana tinggal di mana, Bu Diana?
2: Saya dekat kantor RRI sih.
1: Oh, di kawasan Sepompang ya?
2: Iya, di Air Danau saya.
1: Oh, Air Danau. Oke, silakan Bu Diana. Mungkin ada informasi terkait dengan fasilitas dan layanan publik yang ada di sekitar Anda, silakan.
2: Iya, ini Mbak Rudia ya?
1: Iya, betul.
2: Jadi gini, Mbak, terkait dengan musim kemarau ini. Ini airnya udah beberapa hari kecil sih, Mbak.
1: Oh,
2: jadi ini sih mau bukan ngasih komplain ya. Kan ini kejadiannya berulang nih setiap tahunnya seperti ini terus.
1: Baik.
2: Saya juga nggak bisa mandi.
1: Baik.
2: Nggak bisa mandi, jadi cuci-cuci pun susah. Ya masa kemana-mana harus bau sih badan saya.
1: Baik.
2: Iya, jadi ini apa sih gitu langkah-langkah efektif dari pemerintah atau pejabat-pejabat setempat untuk mengatasi masalah-masalah yang berulang ini, Mbak Rudia?
1: Iya.
2: Harus para pemangku kepentingan mencari solusi gitu ya, karena kan ini kita kan bayar juga ya airnya ya.
1: Iya. Kalau Mbak Diana sendiri per bulannya berapa yang kategori mampu atau tidak mampu? Kalau di kawasan Sepompang ini yang dikelola BUMDES ya?
2: Iya, dikelola ya. BUMDES.
1: Oh, berapa per bulannya?
2: Per bulan kami 20.000.
1: Oh, berarti kategori mampu. Oke. Masih ada lagi yang ingin disampaikan?
2: Kenapa?
1: Masih ada lagi yang ingin disampaikan pada pemerintah kita?
2: Iya, itu aja sih, Mbak. Cari solusi aja karena kan ini setiap tahun seperti ini terus ya, Mbak.
1: Iya.
2: Itu aja sih, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Yup, selamat pagi. Ada Ibu Diana di Sepompang ya. Ini yang bisa menjawab ini pihak Desa Sepompang. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan narasumber ya terkait dengan masalah debit air yang berkurang terutama di kawasan Desa Sepompang ini. Dan air yang di Desa Sepompang ini setahu saya ya ini dikelola oleh BUMDES, badan usaha milik desa. Entah kenapa dalam 2-3 hari ini air kering katanya, dan tolonglah segera dicarikan solusinya ya. Baik, ada lagi yang lainnya, silakan bergabung bersama kami di 0811 7033669 yang akan menyampaikan informasi terkait dengan layanan publik atau fasilitas publik yang ada di sekitar kita, di sekitar Anda. Silakan 0811 7033669. Kita akan nanti coba hubungi Pak Kadesnya langsung atau pihak BUMDES atau gimana untuk memberikan solusi atas keluhan dari warga Sepompang. Tadi salah satu warga Sepompang yang mengeluh debit air berkurang dalam beberapa hari ini. Kasihan Bu Diana tadi gak mandi ya. Jadi mungkin pertanyaan dari Bu Diana ini bisa mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sepompang ya. Biasanya Sepompang ini kan jarang sekali yang namanya kekurangan air kalau dibandingkan di daerah lainnya ya. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih di acara Halo RRI dan terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Ibu Diana dari Sepompang tadi terkait dengan berkurangnya debit air di kawasan Sepompang. Kami sudah menghubungi pihak Bumdes Desa Sepompang, yaitu Mbak Intan ya. Halo, selamat pagi Mbak Intan.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Mbak Intan di Bumdes sebagai anggota karyawan atau gimana jabatannya?
2: Sebagai staf kantor sambilan pemungut iuran air.
1: Oh, oke. Okay. Tadi ada yang bertanya terkait dengan berkurangnya debit air di Sepompang, terutama di kawasan RT Air Danau. Nah, bisa beri penjelasan ke masyarakat kita? Silakan Intan.
2: Untuk RT Air Danau kan saya sudah menginformasikan kepada PRT Air Danau semalam kalau kami sedang melakukan pengurasan karena di dalam bak ada pasir. Jadi air terhambat di aliran. Jadi sekarang ini posisi saya masih di lapangan.
1: Oh iya, ada saat ini lagi sedang melakukan pekerjaan proses pembersihan bak ya?
2: Ya.
1: Ada berapa anggota yang bekerja di sana?
2: Kalau semalam 4 orang sama dibantu sama anggota komposit Gardapati.
1: Hari ini?
2: Hari ini kemungkinan siang jadwal dia kesini. Soalnya mereka juga ada tugas.
1: Oh gitu. Ini kabarnya ini pengerjaannya proses pembersihan baknya berapa hari diperkirakan?
2: Kami tuh insya Allah kalau satu bak tuh satu hari, cuman kan di jalur Teledu ini ada 1, 2, 3, 4 bak.
1: Oh gitu, 4 yang harus dibersihkan?
2: 4 aliran, alirannya juga dibersihkan.
1: Kalau bak Teledu dengan yang Air Danau ini sama?
2: Beda.
1: Oh, beda.
2: Teledu udah alhamdulillah aman sekarang.
1: Udah lancar ya, udah lancar, berarti sekarang giliran bak yang Air Danau ya?
2: Ya, Air Danau Sejubah jalur ke Air Merah sampai Tanjung Sulai.
1: Oh, berapa hari diperkirakan selesai ini? Sampai kapan?
2: Sekitar 2 harian lagi lah. Soalnya kan pasirnya karena curah hujan pasirnya luar biasa. Lah.
1: Oh gitu, disebabkan ini ya. Oh, jadi dilakukan ini gimana? Bagaimana solusi bagi masyarakat yang katanya sudah 2 hari ini ada yang tidak mandi karena nggak ada air, gimana tuh?
2: Kalau untuk semalam saya baru pembersihannya semalam, nggak mungkin nggak ada air. Palingan kalau yang tinggi mungkin kemungkinan nggak dapat air.
1: Kecil bisa kali ya.
2: Ya kecil, jadi kita bisa lah numpang sama tetangga untuk sementara.
1: Mungkin yang jelas informasinya sudah disampaikan ke RT gitu ya, barangkali saja kurang ini ya, sosialisasinya kurang kali ya, sehingga masyarakat ini bertanya-tanya gitu Intan ya.
2: Ya, bisa hubungi saya langsung juga.
1: Oke, baik. Boleh diekspos nomornya nggak nih? Atau disampaikan ke RT aja?
2: Boleh diekspos pun boleh.
1: Oh, untuk layanan senternya ya, bertanya masalah air, silakan Intan di nomor berapa nomor WA-nya?
2: 0819-9656-6101.
1: Oke, sekali lagi biar ada mencatat.
2: 0819-9656-6101.
1: Baik, terima kasih informasinya Intan ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama warga Air Danau dan Sepompang dan sekitarnya yang bertanya-tanya mengenai debit air yang berkurang dalam beberapa hari ini Intan. Selamat bekerja kembali Intan ya.
2: Ya.
1: Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Bumdes terkait dengan pertanyaan dari Bu Diana di Sepompang tentang debit air yang berkurang ya. Ini dikarenakan pihak Bumdes sedang melakukan pembersihan terhadap bak air yang untuk debit air di kawasan RT Air Danau Sepompang ini. Baik, ada lagi informasi lainnya yang ingin disampaikan kepada kami di acara Halo RRI pagi ini terkait dengan layanan publik. Silakan kalau bisa kami hubungi narasumbernya, kami hubungi ya. Nah, tadi sudah terjawab ya Bu Diana di Sepompang. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa ngalir airnya ya. Jadi sudah diklarifikasi tadi dalam 2 hari ini memang untuk air ngalir katanya kan, cuman agak tidak terlalu inilah kan. Dan Bu Diana tadi juga menyampaikan memang bukan tidak ngalir, tapi debitnya memang agak berkurang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sudah dilakukan berbagai upaya dari pihak BUMDes ini, masalah air ini cepat diatasi, mengingat sekarang ini pendengar ya lagi musim kemarau. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Halo RRI.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shhh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya

0: segitunya. Dikecilkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.

0: Eleh, yang benar. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Halo RRI. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669, kita akan mendengarkan informasi dari Anda terkait dengan layanan publik ya. Silakan sampaikan terkait dengan fasilitas layanan publik yang ada di sekitar Anda, baik itu masalah listrik, masalah air, kemudian masalah infrastruktur dan lain sebagainya ya. Pendengar, tadi sudah bergabung juga dari Sempang, ini berkaitan dengan berkurangnya debit air yang mana disampaikan oleh salah satu warga yang berada di RT Air Danau, yaitu Ibu Diana ya. Dan tadi juga kami sudah menghubungi narasumber yang patut menjawab dari pertanyaan ini, yaitu BUMDes, karena untuk air bersih di Sempang ini dikelola oleh BUMDes. Dan tadi juga sudah kita dengarkan langsung penjelasan dari pihak BUMDes terkait dengan berkurangnya debit air dalam beberapa hari terakhir ini ya. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 di acara Halo RRI, yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan layanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar Anda di 0811 7033669. Pendengar, masih momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pada Senin kemarin, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat juga menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kegiatan tersebut melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan serta masyarakat umum. Nah, jadi sebagaimana disampaikan oleh Camat Bunguran Barat, bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera, kemudian ditutup dengan acara penurunan bendera ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, pendengar ya. Silakan yang ingin bergabung di acara Halo RRI, bagaimana kondisi air di daerah Anda, apakah aman lancar? Tadi di Sempang kondisinya memang kurang stabil dari setiap RT, RW ya. Ini mengalami masalah air. Memang Sempang ini lagi lakukan pembersihan bak ya oleh BUMDes, dan bergilir ini setiap RT. Beberapa waktu lalu RT Teledu, dan untuk hari ini RT Air Danau, dan semoga saja Pak RT juga lebih sigap menyampaikan informasi kepada warga sehingga warga tidak bertanya-tanya kenapa ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Halo RRI untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengikuti dialog interaktif ya, yang kami hadirkan sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini mengangkat topik mengembalikan senyuman, menyalakan harapan melalui operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Kabupaten Natuna ya. Dan pendengar, jelang kita ikuti dialog jendela negeri, nanti akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu selingan untuk Anda. Dan sampai di sini dulu acara Halo RRI untuk pagi ini. Jumpa kembali di lain kesempatan. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk Anda pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: saatnya. Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri, Pos 1 RRI Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Kembali kita bersama untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Kita bersama dalam Dialog Interaktif Jendela Negeri. Siang ini bersama saya Yuli Samzah. Dan seperti yang sudah disampaikan dari tadi pagi ya, bahwa untuk Dialog Interaktif hari ini di Jendela Negeri, kita akan mengangkat topik tentang mengembalikan senyuman, menyalakan harapan, operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna. Dan pendengar, terkait dengan topik kita ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kapten Kes Dr. Wahyu Cahyana Hidayat, SP Anestesi.
2: Ya.
1: Ini merupakan Kaklin dalam RSAU Dokter Yuniati Wisma Karyani. Selamat siang. Ini panggilnya Kapten, Dokter atau apa sih? Sekarang lengkap semua di sini jabatannya.
2: Terima kasih, Mbak Indri. Saya dipanggil Wahyu aja nggak apa-apa.
1: Oke, Dokter Wahyu ya. Sehat ya, Dok ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini juga tidak sendiri, ada narasumber kita, Letu Kes Dokter Gigi Rahel Sembiring. Ini Katlingilut RSAU Dokter Yuniati Wisma Karyani. Selamat siang, Dokter
3: siang,
1: Gigi kita.
3: Ketemu lagi.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk Anda pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa topik kita mengembalikan senyuman, menyalakan harapan terkait dengan operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna. Jadi pendengar, memiliki senyuman yang sempurna tentu menjadi harapan setiap orang ya. Namun bagi sebagian orang ada yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing. Nah, kesempatan untuk mendapatkan penanganan medis terkadang juga masih menghadapi berbagai keterbatasan ya. Hari ini kita akan membahas sebuah program yang akan membawa harapan bagi masyarakat Natuna untuk mengembalikan senyuman, menyalakan harapan, operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna. Baik, nanti kami juga akan buka line telepon ya di 08117033669. Dan untuk siaran ini juga live di YouTube RRI Ranai. Jadi pendengar bisa monitor dan juga nanti bisa bergabung di live chat kami. Baik, untuk Dr. Wahyu, terkait dengan dialog kita hari ini, topiknya operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna. Ini sebuah kabar yang baik, sebuah kabar yang juga menggembirakan bagi mungkin masyarakat yang terlahir dengan bibir sumbing. Ini program ini kapan nih, Dok?
2: Terima kasih, Kak. Jadi program kita ini sebenarnya adalah program TNI Angkatan Udara. Dan program ini akan direncanakan di 19 September.
1: Bulan September tahun ini ya?
2: Tahun ini ya, bulan September tahun ini. Nah, dari kan karena akan direncanakan, kita mau menjaring nih sebanyak-banyaknya anak-anak atau masyarakat dewasa yang memang tidak beruntung ya, maksudnya ya, punya kelainan di bibir dan atap-atap dari gusi itu ya. Kita bilangnya bibir sumbing seperti itu ya, seperti itu, Kak. Nah, kebetulan kita mempunyai target kurang lebih 20 ya,
1: 20.
2: Gitu.
1: 20 pasien.
2: Sebab kita mau mendatangkan juga, untuk hal ini kita datangkan ahli-ahli yang kompeten dari pusat seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Dokter Rahel, terkait dengan operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna ini nanti akan dilaksanakan bulan September. Ya. Nah, ini untuk yang mungkin ada masyarakat Natuna yang juga ingin misalnya mendaftarkan, mungkin ada salah satu anggota keluarganya atau anak ya, ini ada syaratnya?
3: Jadi sebenarnya bibir sumbing itu kan ada berbagai macam jenisnya, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya sesuai syaratnya itu, ada beberapa syarat yang bisa saya beritahu yang pertama nantinya akan melampirkan KTP dan KK. Kemudian untuk pasien bibir sumbing sendiri itu minimal usianya 3 bulan,
1: Mbak. Usia 3 bulan.
3: Ya, dengan berat badan minimal 5 kg. Kemudian untuk celah langit-langit mulut itu minimal usia 1 tahun, berat badan minimal 10 kilo. Kemudian ada syarat tidak memiliki riwayat sakit bawaan seperti jantung atau paru-paru atau sesak napas. Kemudian yang terakhir, secara umum dia harus sehat, tidak ada dalam kondisi radang atau batuk atau pilek.
1: Oke, baik-baik. Dokter Wahyu, ini merupakan program dari RSAU.
2: Ya, sebenarnya lebih ke arah TNI-nya ya.
1: Okay,
2: tapi melalui RSAU-nya kesehatannya
1: ya. Ini secara nasional atau memang untuk Auri yang ada di Kabupaten Natuna aja?
3: Kalau untuk programnya itu untuk seluruh masyarakat Natuna, tetapi memang ketua dari panitia program ini RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani.
1: Oke. Ini seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Natuna boleh daftar ya.
2: Boleh.
1: Ini setiap tahun ya, Dok?
2: Sebenarnya baru tahun ini ya,
1: tahun ini
2: karena ada programnya, terus ada kesempatan dari para ahli-ahlinya, ya. Jadi tahun ini masih pertama ya, menurut saya
3: pertama. Iya, pertama di Kabupaten Natuna.
1: Berarti sebelumnya belum pernah ada ya?
2: Belum pernah.
1: Dan untuk Anda pendengar, kami buka untuk kali ini line telepon di 0811703669. Kita masih bersama di Jendela Negeri. Nanti kita akan kembali lagi dan kita akan break sesaat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di dialog interaktif Jendela Negeri untuk hari ini, mengembalikan senyuman, menyalakan harapan. Masih bersama Dr. Wahyu dan juga Dr. Rahel ya. Dr. Wahyu, terkait dengan program operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna ini, atau dengan topiknya mengembalikan senyuman menyalakan harapan, ini latar belakang untuk program operasi ini apa nih, Dok?
2: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu tentu adalah pengabdian kepada masyarakat dari TNI AU ya, dan juga kita ingin memberikan kebaikan, kebahagiaan ya, terutama bagi masyarakat Ranai, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya ya, yang terutama kalau menghadapi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti ini ya, itu selalu masih ada harapan akan mungkin putra-putranya atau pemuda-pemudanya yang memang mengalami bibir sumbing, supaya bisa intinya dapat sembuh normal seperti itu,
1: seperti
2: ya.
1: Biasanya
2: iya,
1: ya.
2: Ini
1: kenapa di Kabupaten Natuna dipilih untuk program operasi bibir sumbing ini? Apakah di sini banyak terdapat pasien yang bibir sumbing, Dok?
3: Coba saya jawab.
1: Oke, terakhir ya.
3: Mungkin kalau latar belakangnya kenapa Kabupaten Natuna? Kan Kabupaten Natuna itu banyak pulaunya ya, Mbak, tersebar di mana-mana, dan kita pun jauh dari akses perkotaan, jadi terbatasnya teknologi dalam hal medis seperti itu yang membuat kenapa kita memilih untuk melaksanakan program operasi bibir sumbing itu di Natuna. Jadi kita akan mendatangkan tim medis dari Yogyakarta, kemudian akan datang ke Natuna untuk melayani masyarakat Natuna.
1: Oke, dari track record pasien-pasien yang ada ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Natuna ini banyak yang terdapat bibir sumbing atau gimana, Dok?
3: Secara data yang saya dapatkan iya, tetapi mungkin karena memang terbatasnya akses untuk informasi, jadi mungkin yang mendaftar itu baru sedikit, jadi masih kami himpun untuk data pasien-pasien yang sedang mengalami bibir sumbing.
1: Untuk batas usianya tadi kan 3 bulan ya, Dok ya, 3 bulan dengan berat badan
3: 3 bulan untuk yang bibir sumbing itu buat badannya minimal 5 kilo.
1: Nah, ini dari 3 bulan ini ada batasnya yang udah dewasa gitu?
3: Yang udah dewasa malah lebih disarankan.
1: Kalau usianya sudah misalnya kalau udah tua
3: masih boleh di kemarin kami mendata pasiennya itu yang paling tua itu sementara itu 24 tahun.
1: Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu yang ingin gabung, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau juga disampaikan, kami tunggu di line telepon ya, di 08117033669. Dr. Wahyu, terkait dengan operasi bibir sumbing ini, seperti yang dokter sampaikan tadi, ini untuk mengembalikan senyuman, harapan, biar mereka yang terlahir dengan bibir sumbing ini dapat normal seperti orang biasanya. Nah, ini jika operasi ini tidak dilakukan, misalnya, ini ada kaitannya nggak dengan kesehatan seseorang?
2: Ya, jadi operasi ini, mohon maaf, maksud saya pada orang-orang yang mengalami bibir sumbing itu karena adanya celah, ya, celah dari bibir maupun celah dari dinding-dinding atas pada gusi ini
1: langit-langit.
2: Secara fungsional jelas ada kesulitan, terutama pada saat makan, minum, mungkin akan ada tersedak seperti itu, ya. Nah, itu kan berbahaya ya kalau misalnya masih kecil, ya, gitu. Dan yang kedua secara estetis juga, mungkin ya menjadi hal yang mungkin bisa membuat sedih, ya, beberapa keluarga, mungkin seperti itu, ya. Nah, demikian.
1: Baik-baik, untuk Anda pendengar silakan kami tunggu di 08 ya, 1170 33669, untuk Anda yang akan bergabung. Dr. Rahel, untuk pasien-pasien yang dirangkul atau ingin mengikuti operasi bibir sumbing ini ada syarat khususnya, misalnya memang harus orang yang tidak mampu atau semua kalangan boleh ikut?
3: Semua kalangan boleh ikut, Mbak. Jadi kita tidak membuat syarat status atau golongan seperti itu. Jadi semua masyarakat yang memang memiliki rekan kerja atau keluarga dekat yang punya riwayat sakit bibir sumbing bisa segera mendaftar.
1: Nah, untuk pasien atau masyarakat yang mengalami bibir sumbing ini semua jenis bibir sumbing itu bisa ikut, ya?
3: Jadi bibir sumbing itu kan ada yang bibir saja atau ada yang langit-langit mulut saja, atau kombinasi dari bibir dan langit-langit mulut. Jadi itu semua bisa diterima.
1: Oke, bisa pasien diterima, ya. Nah, ini untuk pelaksanaannya, ini sebelum melaksanakan operasi ini tentu ada pemeriksaan kesehatan dulu. Ini pemeriksaannya dilakukan secara mandiri kah atau ke RSAU?
3: Nanti ketika sudah ada data pasien yang minimal yang bisa kita lakukan program operasi bibir sumbing ini, nanti pasien tersebut akan didata, kemudian nantinya akan dilakukan screening awal oleh pihak RSAU Dr. Yuniati Wisma Karya ini untuk nantinya ke tahap selanjutnya yaitu operasinya.
1: Oke, baik-baik. Dr. Wahyu, ini untuk mekanisme mungkin pasien yang ingin ikut program gratis ini di RSAU itu seperti apa mekanismenya?
2: Ya, tadi seperti yang Dr. Rahil sampaikan bahwa mekanismenya mendaftar saja cukup. Nanti akan ada pengarahan. Jadi sebelum nanti hari H kita melakukan operasi, tentu kita akan cek kesehatannya. Dan itu gratis loh, Mbak. Gitu ya. Semuanya gratis mulai dari awal. Enggak ada biaya yang di tarik, tidak ada, itu gratis.
1: Nanti setelah pasca operasi ini obat-obatan atau juga mungkin ceknya
2: itu sudah termasuk dari
1: memang
2: program
1: gratis, ya?
2: Gratis.
1: Bukan hanya operasinya saja.
2: Bukan hanya operasi.
1: Berarti pasca operasi juga.
2: Pasca operasinya.
1: Baik-baik, luar biasa, ya. Jadi untuk Anda pendengar di seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Natuna, mungkin ada anggota keluarga atau sanak saudara yang mungkin mengalami bibir sumbing ini, nggak usah malu, ayo ikut program operasi gratis bibir sumbing yang dilakukan RSAU Natuna, ya, semuanya gratis. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin kami tunggu di line telepon 08 1170 33669. Dr. Wahyu, terkait dengan program ini, untuk Natuna ini kan terdiri dari pulau-pulau. Nah, untuk masyarakat yang di luar Bunguran Timur, ya, ini kan gimana nanti untuk prosedurnya?
2: Ini jadi kan begini, Bu. Kak, sorry. Jadi kan kita masih mendata, ya, seperti itu, ya. Kami mengusahakan bahwa masyarakat yang memang nanti berada di luar dari pulau yang ini Bunguran Timur, ya, mungkin akan bisa kita koordinasikan, ya, dengan pihak-pihak terkait, mungkin terkait transportasi dan sebagainya, sehingga itu kami usahakan untuk tidak memberatkan dari masyarakat Natuna, ya, seperti itu.
1: Ya, kalau yang di pulau-pulau itu kan untuk pemeriksaan awal mungkin di sana kan cuma ada puskesmas gitu, ya. Kalau mereka harus ke sini sebelum operasi mungkin lebih ke pertimbangan biaya, begitu kan. Baik, untuk Anda pendengar, silakan yang ingin gabung kami tunggu di line telepon 08 1170 33669. Dr. Rahel, mungkin ada hal juga yang ingin disampaikan terkait dengan program ini?
3: Kalau dari saya, program ini memang tidak dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Jadi memang jika masyarakat Natuna mau mengikuti program ini secara terbuka, kami mengundang untuk mendaftar kepada kami. Mm-hmm. Karena memang untuk bibir sumbing ini selain mengganggu pasiennya dalam hal misalnya untuk mendapatkan nutrisi, makan, kemudian untuk bernafas dan berbicara, kemudian bisa juga menurunkan kepercayaan diri pasiennya. Jadi program ini cocok untuk pasien yang mau untuk memperbaiki bibir sumbingnya sehingga kepercayaan dirinya itu bisa meningkat.
1: Gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk rakyat Kabupaten Natuna, silahkan ya. Yang ingin mendaftar boleh nanti menghubungi Dr. Rahel ya atau juga Dr. Wahyu. Silakan kalau ingin bertanya saat ini kami masih tunggu di line telepon di 0811703669. Baik tuh, karena peringatan kita masih bersama di Dialog Interaktif Jendela Negeri. Kita kembali untuk menyimak pesan-pesan berikut.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dialog interaktif Jendela Negeri untuk siang hari ini. Kita masih bersama dengan Dr. Wahyu dan juga Dr. Gigi Rahel ya. Kami masih buka untuk Anda line telepon di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Dr. Wahyu, terkait dengan operasi bibir sumbing ini bagaimana tim kesehatan atau tim medis nanti menentukan bahwa pasien ini cocok layak untuk dilakukan operasi bibir sumbing?
3: Sebenarnya kalau operasi bibir sumbing dari tim kesehatan itu kita akan melakukan manajemen preoperatif sebelum operasi itu akan dicek semuanya. Nah, sebenarnya kita punya yang namanya kalau bahasa Inggrisnya rule of 10.
2: Okay.
3: Ya, jadi rule of 10 itu terdiri dari sebenarnya berat badannya kurang lebih 10 pon atau kurang lebih kalau di kilogram kan itu sekitar 5 ya. Terus habis itu cek darahnya itu HB-nya atau kualitas darahnya itu 10 gram per mili. Okay. Artinya kalau kurang dari itu mungkin kita akan agak kesulitan tuh untuk operasi. Seperti itu. Terus jangan sampai ada leukositnya melebihi 10.000, dalam artian kalau melebihi 10.000 itu ada infeksi artinya. Jadi nanti itu terkait medis kita akan evaluasi seperti itu.
2: Oke, dok, gambaran dok nanti mungkin terkait dengan operasi bibir sumbing ini bagaimana tahap awalnya, kemudian juga bagaimana nanti pasca operasinya.
3: Jadi menyeluruh ya, kalau untuk hal tersebut kalau operasi sendiri itu tergantung dari pertama dari masyarakatnya sendiri, pasiennya sendiri, dan juga dari evaluasi medisnya. Sebenarnya operasi ini kalau udah dewasa nih sebenarnya mungkin bisa langsung dilakukan semuanya seperti itu. Tapi kalau masih kecil, masih anak-anak yang bayi gitu ya, itu akan bertahap.
2: Akan bertahap
3: seperti itu.
2: Dulu,
3: ya. Mungkin kalau misalnya kita evaluasi, kita satukan dulu bibirnya dulu. Setelah itu baru menuju ke dinding-dindingnya kalau memang dia kelainannya dari bibir plus dinding atasnya seperti itu.
2: Oke, berarti tergantung dari kondisi pasien
3: kembali. Iya,
2: lagi
3: benar
2: ya.
3: Sekali. Iya.
2: Dokter Rahel, terkait dengan operasi bibir sumbing ini juga pasti akan ada pengaruhnya ke gigi nggak?
4: Sebenarnya kalau misalnya bibir sumbing itu jika memang dia ada kontribusi posisi gigi di situ, maka nanti harus dilakukan rekonstruksi lagi untuk posisi giginya. Jadi sebenarnya

0: akan diberikan pembinaan kepada staf RSA Dr. Yuniati Wisma Karyani sehingga nantinya ada kesinambungan untuk kesembuhan dari pasien itu sendiri.
1: Baik, nanti ada diarahkan lagi ya. Dr. Wahyu, sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami bibir sumbing ini penyebabnya apa sih, Dok?
2: Jadi kalau bicara tentang yang mengalami penyebabnya itu banyak ya. Yang pertama itu adalah faktor genetik memang. Jadi kalau ada riwayat keluarga yang memiliki hal yang demikian, mungkin bisa menurun,
1: bisa
2: seperti
1: menurun.
2: Itu ya. Yang kedua, sindroma genetik. Artinya memang ada beberapa sindroma di dunia ini yang memang seperti itu. Jadi terkena lah sindroma itu. Nah, selain faktor genetik itu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti nutrisi dan gaya hidup sebenarnya. Nah, kalau untuk nutrisi kan kita tahu kalau ibu hamil itu kan biasanya dikasih vitamin sama asam folat itu ya. Nah, kekurangan asam folat sendiri juga bisa menyebabkan bibir sumbing. Nah, begitu juga, mohon maaf ya, mungkin banyak menyinggung itu perokok. Nah, baik aktif maupun pasif itu akan mempengaruhi dan itu memang sudah secara penelitian bisa menyebabkan bibir sumbing seperti itu. Juga faktor obesitas pada ibu hamil. Nah, ini obesitas ini juga bisa merupakan hal yang mempengaruhi.
1: Jadi banyak hal ya, Dok ya.
2: Benar.
1: Baik, untuk Anda pendengar, kita sudah di sesi terakhir. Silakan untuk yang ingin bertanya, kami tunggu di line telepon ya di 0811703669. Untuk Anda yang ingin bertanya atau juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan ya, boleh telepon langsung, boleh juga mengirim pesan melalui WhatsApp atau juga di live chat YouTube RRI Ranai. Dan saat ini sudah pukul 10.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan kita di sesi terakhir, Dr. Rahel, terkait dengan topik dialog kita hari ini, yaitu mengembalikan senyuman, mengembalikan harapan ya, terkait dengan operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna ini. Ini terkait dengan program ini, hal apa yang ingin mungkin dokter sampaikan dan seberapa penting untuk operasi yang akan dilakukan ini?
0: Jadi saya mengajak masyarakat Natuna dimanapun untuk program ini, jika memang ada keluarga atau rekan-rekan yang memiliki penyakit bibir sumbing atau celah bibir atau bisa disebut dengan celah langit-langit mulut, itu bisa langsung mendaftar kepada kami dan kami usahakan semuanya itu gratis. Jadi untuk akomodasi, untuk transportasi dan lain-lainnya itu akan didiskusikan dan kami berharap pasti akan diberikan gratis untuk seluruh masyarakat Natuna sehingga program ini bisa menolong dan membuat seluruh masyarakat Natuna itu mempunyai harapan untuk masalah tersebut.
1: Oke, baik. Dr. Wahyu, terkait dengan program ini, hal apa yang ingin disampaikan?
2: Saya harap ya bahwa kita mampu nih untuk dapat menjaring minimal 20 lah. Untuk saat ini kita masih ada 14 nih, kurang sedikit lagi nih. Nah, maka dari itu saya harap dengan promosi ini masyarakat Natuna bisa ikut nih serta dalam program kita ini. Ya, karena pada dasarnya sesuai semboyannya ya, kita ingin mengembalikan senyuman rakyat Natuna ini yang memang ada sakit bibir sumbing ini. Demikian.
1: Baik, Dr. Rahel, Dr. Wahyu, terima kasih sudah bersama kami untuk pagi ini di Dialog Interaktif Jendela Negeri. Mudah-mudahan harapan kita untuk mengembalikan senyuman, menyalakan harapan, operasi bibir sumbing gratis untuk masyarakat Natuna ini akan berjalan dengan lancar dan kemudian juga masyarakat-masyarakat Natuna ini akan terbantukan sehingga dapat mengisi kuota yang masih ada. Dan untuk Anda pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mendaftar di program yang dilakukan oleh RSAU Natuna. Dan saya Yudi Samsah, mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian dialog interaktif

Jendela Negeri, Pro 1 RRI Ranai. Sembilan sembilan koma dua megahertz, kanal informasi dan

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Halimah, mau kemana?

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Duh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Asik banget nih, goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philips tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan di Ranai Siang, saya Yuli Hamzah masih menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar dengan berbagai informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat

0: besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, pukul 11.54 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda, jelang kita simak atau kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini ya? Semoga paci-maci sihat ya. Kalau badan sihat tu sedap rasanya. Semua benda nak dikerja selesai semua. Kalau badan tu lagi sakit, semua serba tak kena ya. Jadi maka dari itu, marilah kita jaga kesihatan kita supaya tetap sehat, kerja kita pun lancar, makan pun tenang, tidur pun tenang. Yalah. Yang lagi rehat, selamat rehat saja, memanglah jam-jam rehat ya. Yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Aduh tu rehat, kita rehat pakcik-makcik. Yang lagi demam, mungkin juga badan tu remuh. Maklumlah 2-3 hari ni ikut lomba, lepas ikut RT sana, ikut RT sini pula, ada saja kegiatan dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ni ya. Ada yang paling teruk dia ikut panjat pinang sama tarik tambang. Itu letih dia bukan main, seminggu tak hilang-hilang. Kalau dulu-dulu tu pakcik-makcik era-era 90-an tu, kita lah puluh pala melintang pukang, luar biasa dia. Hadiah dia gula-gula. Tapi zaman sekarang ni tak lagi. Hadiah dia pun lebih menarik lagi ya, sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan. Yelah pakcik-makcik, tak payah nak kita panjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

acara Sari Serumpun, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini di racikan pengetahuan Melayu. Jadi kita nak berbagi pengetahuan seputar dunia Melayu, dan kita akan mengetengahkan masalah masalah pawai bunga rampai ya. Jadi pawai bunga rampai ini merupakan tradisi turun temurun oleh masyarakat Melayu Natuna, terutama yang berada di Kecamatan Serasan ya. Pawai bunga rampai atau bunga telur dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wujud ungkapan rasa syukur. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di Kabupaten Natuna diisi dengan pawai bunga rampai atau bunga telur. Jadi warga yang bergabung dalam himpunan keluarga Serasan selalu mengadakannya setiap tahun. Nah, jadi saudara, pawai bunga rampai atau bunga telur merupakan wujud ungkapan rasa syukur dengan warga berjalan kaki sejauh sekitar lebih kurang 1 km dengan mengarak telur merah berhias rangkaian bunga serta nasi di dalam sekedup nama dia. Tradisi ini sudah ada sejak lama, memang berasal dari Serasan, kerana itu sering dilakukan sebagai siar Islam dan sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga Serasan ya. Saudara, jadi pawai ini merupakan suatu kegiatan yang digelar oleh sejumlah lain, oleh himpunan keluarga Serasan, dan juga di mana pun mereka merantau ya. Ini selain di Natuna, sering juga diadakan di daerah Tanjung Pinang. Jadi pawai bunga rampai ini ya. Jadi saudara, adapun untuk pelaksanaannya diadakan untuk merayakan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, melibatkan ribuan warga yang membawa hiasan telur merah dan bunga telur. Dan hal ini juga menjadi simbol mempererat silaturahmi antar warga perantauan maupun penduduk lokal ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai bunga rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai bunga rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam bersilaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Perimpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sifatnya. Jadi di samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta. Dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islami lah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab himpunan keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Gu Gindam pasal yang ke-6. dicari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik

Acik, encik, tuan puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak gabung, sila-sila saja. Tak payah nak tunggu lama-lama. Ada Makcik Leha menunggu di sini ya. Jangan sampai tak menemani Makcik Leha. Sedih Makcik Leha bercakap berbual ni kalau tak berdua. Memang tak seronok. Macam kan radio rosak katanya. Berbual, seorang cakap, seorang tak ada menanggapi. Tak ada yang menyanggahi, tak ada menyalahi. Ya, sila-sila saja. 0811-7033-669. Ay, pakcik. Kau main mata lah terangkat lagi. Macam sibuk berbenar. Malam bergadang. Macam-macam tanding sekarang ni. Badan tu letih bukan main, pakcik-makcik ya. Kadang-kadang ni orang tanding tu tak siapa letih. Orang nonton masalah dia. Letih tenaga, letih duit juga. Tak beli makanan tu. Mata dah lapar. Perut lapar. Selera lah ada kan. Jadi tak apa-apalah. Sesekali kita ajak anak-anak kita belanja. Membantu juga perputaran ekonomi. Membantu juga dagang-dagang UMKM tu ya. Jadi momen-momen perayaan ni lah. Memang momen-momen nak jajan. Saya rasa kalau bulan Juli, Agustus, September banyak perayaan ya. Ada berkah dia juga untuk para pelaku UMKM ni ya. Dapat juga nak nambah jualan. Tapi pening juga kata Kak Bos, banyak barang putus ni. Nak jual mahal takut orang gaduh. Nak jual sikit kita tak ada untung. Kerja kalau memang tak ada untung tu memang tak guna kerja. Kita memang nak ada untung. Kalau hanya penat-penat badan saja, mending tidur saja. Jadi harus ada untung. Kalau tak untung, tak jual beli, tak bisnis nama dia. Sedekah pula nama dia. Itu pun dapat juga untung. Untungnya pahala ya. Sila-sila saja nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini di acara Sari Serumpun. Kita tunggu di 0811-7033-669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan

0: pantun nasihat, pantun agama ya. Boleh-boleh saja pantun nasihat. Kita suka dengar pantun nasihat ni. Jadi kita yang hati panas menjadi sejuk. Jadi hati sejuk tambah sejuk lagi. Yalah. Pantun nasihat ni banyak contohnya ya. Mungkin nasihat untuk anak-anak kita suruh rajin sekolah, mungkin nasihat anak kita untuk rajin ibadah dan macam-macam nasihat lainnya ya. Yalah, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat ya. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Cik Mat?
1: Ya,
0: apa,
1: saya.
0: Apa kerja tu siang-siang macam ni?
1: Duduk-duduk sama kawan ni, Mak Cik.
0: Oh, kalau siang-siang hari tak pernah tidur siang ke?
1: Kalau tokoh kami tani ni susah nak tidur siang.
0: Oh, Pak Cik macam duduk kat sawah kah? Ada bunyi burung lagi makan anu padi? Tak?
1: Sambil jaga sarang burung.
0: Oh, jaga sarang burung. Baiklah. Nanti jaga telur burung juga takut hilang. Ayolah, pantun ada? Halo? Apa pula dia hilang ni, Pakcik Elvis?
1: Halo.
0: Kenapa Pakcik hilang?
1: Tukar ni lah lal kasih kami ni, Makcik.
0: Oh, jaringan. Saya sangka ada urat kabel cabut ya. Rupa tidak. Langsung saja pantun. Macam mana?
1: Yalah.
0: Uh-uh.
1: 7x7=49 kata saya, Makcik. Tapi dia bantah oleh kawan saya ni. 81 kata dia.
0: Uh-uh.
1: Jadi bolak 81. Tunggu je ujung kokobo.
0: Ya.
1: Setuju tidak setuju, mari kita berformasi ke depan kokobo. Jangan nunggu duduk aja. Ya, kata dia. Ya ke makcik eh?
0: Setuju tak setuju eh, macam mana?
1: 7x7 kan kalau orang tua itu marah tu dia abu 49 gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi kata kawan saya samping saya ni, ndek, kata dia 81 dia bawa. Mulak halah dia bawa. Setuju, tidak setuju. Mari kita tingkatkan kemerdekaan yang tahun ke-81 ke 81 ni.
0: Betul. Supaya sama sampira dengan isi. Kita kan kita kan pantun, bukan kita matematika. Mungkin kalau dekat matematika salah, kalau segi pantun betul, nyambung tu 81 tu. Itulah.
1: Jadi salah ni, Makcik.
0: Tak, kalau kita tergantung penempatan dekat mana. Kalau penempatan pakcik belajar matematika mungkin salah. Kalau belajar, kalau kita kat pantun betul.
1: Aduh, ketawa dia makcik eh, tengok pun ni makcik eh.
0: Kenapa pula ketawa?
1: Dikabulkanlah aku kabur pak dia pun. Tadi aku kabur 81 kan. Tuan kata makcik nak dia boya.
0: Betul. Itulah.
1: Salah ni makcik.
0: Betul kesalah serah dia lah. Jelas saya ni menilai dari segi pantun dia betul tak sama isi. Pakcik ni nak tanya masalah pantun je ke? Nak tanya versi matematika dia?
1: Dek kita kan judul berpantun.
0: Kalau berpantun berarti betul lah. Kalau pakcik tanya matematika salah. 7x7 tu 49.
1: Jadi tak usah kita berdebat tengah.
0: Tak usah lah, tak penting tu. Masalah kita dah banyak. Salah-salah ada.
1: Taklah kawan saya. Jadi masalah tengah hari ni Pak Andik eh kubu.
0: Tak boleh ada masalah.
1: Kita buat pantun kau.
0: Tu pantun. Suruhlah pak kawan pak cik tu pantun.
1: Dia pun malu mak cik.
0: Ngapa pula malu? Kalau lah berkawan dengan mak cik Lehan ni putus suka malu.
1: Betullah mak cik. Berbini sampai ni lagi belum lumulah dekat 40 lah.
0: Oh, kalau kita malu-malu macam tu punan kedulu orang.
1: Lok kau kabur mak cik.
0: Malu-malu.
1: Cari kawan aku kabur.
0: Malu-malu tak.
1: Walaupun nak sepenuh kan bantu sudut dah kawan tolong awak kan pasti tolonglah aku abu. Jadi kata dia makcik, pak susah pak ni hari pak air dia bu. Wahala susah aku abu. Ya waktu badan sehat kita dapat kerja ya senang dia moito. Pas waktu tu aku yul maklumlah badan nak kan sehat melulu je pak dia bu. Tiba kita ni cek duit. Segba salah itu duduk bau lambak geng lambau dia bu.
0: Itu
1: bau tu kondok wang wang

0: Nama itu cik. Namanya ketakutan yang terlalu berlebihan. Mungkin kawan Pak Cik tu mendengar kisah buruk daripada sekian orang. Cuba sesekali tu tanya dengan orang lain pula, kan? Tak semua orang macam tu. Mungkin dia terdengar ucapannya buruk, jadi tak takutlah. Kita harus yakin masa depan kita baik. Tak boleh yang fikir yang buruk-buruk. Nanti buruklah terjadi.
1: Akulah sampai ancam dia makcik. Ya, awak nanti kalau lah tu, ni isi anak awak siapa nak ingun kau kalau kau hidup kau.
0: Ya juga ya. Apalagi kalau dah kita dah meninggal, siapa nak doakan kita? Anak-anak soleh tu lah harapan kita, ya tak?
1: Tak kau kau. Jadi kau dia fikir, fikirlah lupa air dia buat. Fikirlah dulu selagi aku hidup dulu. Kalau
0: selagilah tak ada lagi, sudahlah.
1: Entah.
0: Tak laku pakcik. Ayolah, saya cepat cari bini kata dengan kawan tu ya.
1: Iya, nyak. Banyak kawan saya bujangan semua makcik.
0: Bapak ni
1: padahal umur yang
0: nampaknya perlu kumpulan-kumpulan bujang tak laku ni.
1: Ndak ku kabur.
0: Ada lagu anu tu.
1: Lagu mbau.
0: Lagu apa tu? Tergedek-gedek lagu apa tu yang anu tu yang apa tu yang tak laku-laku tu. Bujang telajak. Cocok tu. Cocok tu.
1: Teluk Wutuan makcik, kawan saya yang seorang dok. Pas dia kuyul aku langsung aku ejek dah asa lehau aku. Kalau ada bini kan ada makan.
0: Setidaknya kalau orang puan ni pak cik, dia sejahat-jahat dia, kalau laki dia sakit dia tak diurus, percayalah.
1: Betul lah makcik. Yang dia bini ni pun tu kau ni gek.
0: Dia kalau dia kalau
1: yang sini dia kaya patalio makcik.
0: Itu kalau orang puan tu camik-camik tu berarti dia sayang. Secamik-camik dia lah sakit laki tu diurus juga.
1: Itu soalnya makcik memang ada pula kawan dia. Kawan dia nak tadi. Lah punya anak suang. Maklumlah buat keluarga nama ya makcik. Ada pasang suwak dia.
0: Iya. Nama juga kehidupan, mana ada yang tak ada masalah.
1: Sampai lari mak dengan anak lu teh balik kampung ke kampung dia. Jadi tinggallah anak dia sama ayah dengan anak lu teh.
0: Berarti pak cik kawan pak cik tu termasuk rugi, dia hanya menengok satu saja contoh. Padahal kan beribu-ribu tak semua macam tu.
1: Ketawa dia makcik.
0: Ya, laki saya lah tua saja saya urus tu ha.
1: Ada mak cik leha dengan bon.
0: Ya.
1: Takutlah awak anak.
0: Apa pula? Tu kan satu di antara seribu. Kita tengok lah yang baik, jangan tengok yang tak baik. Mungkin nasib-nasib dia tak, laki dia agak garang dengan bini dia ke, pada sakit tinggal bini dia lah. Makanya kita jadi laki tu baik.
1: Apa pantun dia nak awak makcik? Nak lah kesusahan.
0: Yelah. Salam saja makcik buat siapa. Panjang bual kita.
1: Dok, kawan saya yang bujangan di Teluk Tuan nak tadi sama longman kita nun di ada apa noh eh?
0: Di mana?
1: Di Pulau Tiga.
0: Terus?
1: Sudah itu yang di sini ya sudahlah.
0: Sudahlah. Banyak.
1: Dialah dengar sendiri kan.
0: Minta
1: lagulah kami.
0: Lagu makcik, apa?
1: Makcik aja yang ngasih makcik. Makcik kan tahu perasaan kami.
0: Iyalah. Cocoklah lagu bujang telajak tadi tu. Disuruh
1: makcik.
0: Iya, disuruh kahwin dia tak nak. Kalau malam berkawan cicak. Itulah.
1: Iya ya makcik Layak makcik ya. Assalamualaikum makcik.
0: Waalaikumsalam. Ada pakcik Mat luar biasa. Ya, dia nak kirim lagu untuk kawan-kawan dia. Dia kata kawan dia ni memang tak nak menikah pula. Rugi. Jadi kalau ada umur tu kita memang menikah. Kalau orang lelaki umur 40 apa tu belum tua. Jadi carilah pasangan-pasangan. Yang nak cari tu jangan cari nak muda. Seumur dengan kita jugalah. Kalau kita 40 carilah umur yang 30-an. Jangan pula nak cari umur 20-an. Nanti kena tinggal pula dia. Masalah dia tinggal bini dia tu, kita tak dapat juga mengatakan bahawa malah nikahlah wawan macam tu. Tak juga, mana tahu dia waktu masih sehat tu dia garang dengan bini dia. Habis tu adalah sakit-sakit bini dia pula tinggalkan dia. Kita tak boleh menengok orang tu dari apa kita tengok. Berarti orang puan ni memang macam tu. Orang lelaki tak ada duit kena tinggal. Tak juga macam tu. Ada juga lelaki dia sakit stroke bertahun-tahun, saya tengok masih setia dia rawat kan. Tapi entah, tak tahulah kalau orang puan dia sakit, lelaki dia nak kena rawat. Saya tak tahu kalau masalah tu. Kena saya posisi perempuan ya. Yelah sila-sila, oh dah di penghujung pula berbual masalah-masalah punya lapuk ni ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Bersama saya, Yulis Hamzah. Bupati Natuna memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pembelajaran bantuan hidup dasar penting dikenalkan kepada pelajar sejak dini.

0: Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama. Bupati Natuna Chen Suilan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutan pada malam kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Chen Suilan menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota Paskibraka yang sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras dan kedisiplinan para anggota Paskibraka. Bupati menilai seluruh anggota Paskibraka sudah menunjukkan kemampuan dan kekompakan selama menjalankan tugas. Pengibaran hingga penurunan bendera berlangsung dengan baik dan menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Chen Suilan juga mengatakan tugas sebagai Paskibraka bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan latihan kedisiplinan dan kesiapan mental. Karena itu ia mengapresiasi perjuangan para anggota yang sudah mempersiapkan diri sebelum menjalankan tugas negara. Ia berharap pengalaman selama menjadi anggota Paskibraka dapat menjadi bekal bagi para generasi muda Natuna. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada anak-anakku Paskibraka Kabupaten Natuna tahun 2020. Luar biasa hari ini, anak-anakku telah membuktikan bahwa kerja keras.
0: Selain memberikan apresiasi kepada Paskibraka, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih untuk seluruh pihak yang terlibat. Dukungan dari berbagai pihak dinilai turut menentukan kelancaran pelaksanaan tugas Paskibraka. Menurut Chen Suilan, keberhasilan Paskibraka menjalankan tugas merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Natuna. Dan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan serta semangat membangun Natuna. Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Selasa pada tanggal 18 Agustus 2026. Kegiatan Komsos dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat di wilayah binaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika mengatakan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, silaturahmi terjalin dengan baik akan menciptakan hubungan yang harmonis. Ia menegaskan bahwa Babinsa akan selalu hadir di tengah masyarakat dan siap membantu setiap kesulitan yang dihadapi warga. Kehadiran Babinsa diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas Babinsa di wilayah binaan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pembelajaran Bantuan Hidup Dasar atau BHD penting dikenalkan kepada pelajar sejak dini, terutama di wilayah kepulauan seperti Natuna yang memiliki tantangan jarak dan akses layanan kesehatan. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI RSUD Natuna Mohlisin mengatakan kemampuan dasar memberikan pertolongan kepada kondisi kegawat daruratan sebaiknya dimiliki setiap orang. Pengenalan BHD kepada pelajar dinilai dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus membangun keberanian dalam memberikan pertolongan sebelum bantuan medis. Menurut Mohlisin, kondisi geografis Natuna sebagai daerah kepulauan membuat pengetahuan pertolongan pertama semakin penting. Dan pelajar yang memiliki kemampuan BHD diharapkan mampu memberikan tindakan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat.
3: kami melihat bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat. Dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu.
0: Pengetahuan BHD ini juga dapat dibawa pelajar ke lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga manfaatnya semakin luas. Dan peringatan kami sampaikan berita daerah yang terakhir, bantuan transportasi pasien rujukan ke luar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
4: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai Cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping. Bantuan transportasi mencakup perjalanan menggunakan kapal maupun transportasi udara sesuai kebutuhan pasien.
6: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar. Pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian bukti tiketnya itu. Jadi yang kita bantu itu desil 1 sampai desil 5. Desil kalau desil 6 ke atas tidak kita bantu.
4: Masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Jika diperlukan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Bupati Natuna memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pembelajaran bantuan hidup dasar penting dikenalkan kepada pelajar sejak dini. Tim redaksi yang bertugas, saya Yuli Samzah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0811703669. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis.
0: Oh, Bang Zainuddin. Halo Bang Zai.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik, sehat.
0: Bang Zai yang ganteng itu.
1: Bang Yulis, apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya, samalah kita.
0: Apa lagu?
1: Lagu apa ya? Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita?
1: Iya. Mm-mm. Salam salamnya sama Mbak Yulis yang cantik itu.
0: Iya, makasih.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum benaran ya.
0: Benar.
1: Pelatornya siapa Mbak Yulis?
0: Bang Epis yang ganteng itu, Mbak Armira yang cantik itu.
1: Iya. Yang ganteng sama yang cantik itu. Senyum, senyum dua tuh. Senyum tiga sama Mbak Yulis cantik itu. Senyum, harus senyum ya. Senyum benaran ya. Ada tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Senyum. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya. Sama Bang Dandi, Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi, senyum. Udah tuh. Yang dengar dia semuanya lah, tak kurang bergabung juga ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata dona di Kupang cantik itu. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bang Zai sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mario Batu Hitam.
0: Oh, Bang Mario di Batu Hitam.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bang Mario.
2: Yo.
0: Panas hari ini di Batu Hitam?
2: Panas.
0: Hati-hati, saya minum es banyak-banyak ya.
2: Minum air nyok.
0: Minum air nyok, nyaman ya.
2: Minum air nyok tua.
0: Oke lah, lagu lah.
2: Lagu, 1001.
0: 1001, oke.
2: Okay. Salamnya, tadi Pak Zainuddin, Pak Suarman. Ada Pak Idris, Pak Kasim, Pak Atandi, Pak Ramli, ada Bu Dini di Sumedang, Fatimah, Sarina, Zubaidah, Kak Yarni, Mama Nani, Berlian, ada Bunda Isal, buat Mbak Yulis, Bung Elvis, Mbak Amira. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario dari Batu Hitam ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Mana nih, Mbak?
0: Mana nih, di mana?
3: Alhamdulillah.
0: Di Sungai Ulu kah?
3: Hah?
0: Mana nih, Sungai Ulu kan?
3: Ya.
0: Oke, okay. Apa lagu siang nih?
3: Lagunya Pagi aja Mbak.
0: Judulnya?
3: Terserah Mbak aja.
0: Oke, nanti pilihkan ya.
3: Ya. Salamnya untuk Zainuddin, Mario, Rayun, Mbak Belian, Rupiah di Penagi, Mbak Adri, Bang Iwan, Andre, Daud Araya, untuk Bunda Edisual, Mbak Tina, Rahat Penjaya, Mbak Kusena, untuk Mbak juga sama operatornya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani kita dari Sungai Ulu ya, sudah bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Dari Harapan Jaya.
0: Mak Ngah Sinar ke?
4: Ya.
0: Yeah. Oke, Mak Ngah. Sehat?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Lagu Mbak siang nih?
4: Lagunya Pasrah.
0: Pasrah?
4: Ya. Yeah.
0: Dari siapa?
4: Pak lah.
0: Oke, okay. Dari siapa saja boleh ya? Asal lagu dangdut.
4: Salamnya untuk Maria Dukunjaya. Untuk Mbak Nani tadi, untuk Mbak Sina, untuk Mas Sari,
0: yeah,
4: untuk Dorella Betulbi, untuk Ani Betulbi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek kecibuk, bawa kepitin dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Dangdut adalah kita. RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Rana, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Silakan kembali bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Kami tunggu kebersamaannya di line telepon ya, di 08 1170 33 669. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa nih?
1: Sama Dandi nih, sama Iko-Iko nih.
0: Dandi Iko-Iko pula nama sekarang. Ya. Mende Iko-Iko nih.
1: Iko-Iko. Iko ayam.
0: Kelah tumbuh Iko gini.
1: Enggak.
0: Suka je nak pakai nama Iko-Iko kan?
1: Ya, yeah, okay. Nama tambahan saja.
0: Okey, Dani Iko-Iko. Apa lagu?
1: Apa tu?
0: Lagu mba ni?
1: Lagu. Lagu nih. Lagu ano ndak
0: ada ya?
1: Kok jadi bahasa sini pula?
0: Oh.
1: Nanti nggak paham dengerin juga.
0: Oh, lagu ano bau.
1: Lagu itu aja lah, Joni Iskandar.
0: Judulnya?
1: Judulan.
0: Dia nyam pula.
1: Judulnya itu judulan.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Iyalah ya.
1: Iyalah. Salam untuk semuanya sajalah, dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya tuh.
0: Oke.
1: Okay. Yulis.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi tadi ya, sudah bergabung bersama kita. Lah tambah nama dia, Dandi Iko-Iko pula. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami masih bersama Anda di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung, kita bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Oh, Pak Idris di Teledu. Pak Idris.
2: Ya.
0: Ah, nak dengar lagu mba siang ni?
2: Minta lagu dari Mansur lah.
0: Mansur S, judulnya?
2: Judulnya Air Susu Balas Air Tuba.
0: Air Susu Dibalas Air Tuba.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam. Buat keluarga di Teluk Buton. Warga Dusa Tue untuk penyiar dan platornya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Teledu sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Asri di Sulsel.
0: Bang Asri di Sulsel.
3: Yes.
0: Oke, Bang Asri, apa lagu siang nih?
3: Iya. Mau request lagu. Lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika. Apa judulnya?
3: Cincin Putih.
0: Cincin Putih.
3: Iya.
0: Yeah. Cincin Putih, oke. Okay. Salam-salam.
3: Ya, kirim salamnya buat Bang Sai, ada Mbak Nani, Mbak Kendar, ada Mbak Kendar di Kupang, Cedinda di Bogor, ada Lopi, Sebuti Maida, ada Ryan, ada Pak Yudis Tira, Kabir Liang, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Mairona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Cintiu, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Kalau gitu guys, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri tadi ya dari Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda, silakan bergabung ya di line telepon 08 1170 33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
4: Adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Dari Tanjung Penjara, Mbak Yulis.
0: Siapakah itu?
4: Ya, Mbak Rus lah.
0: Oh, Mbak Rus.
4: Mbak Yulis. Minta lagu Tiada Berdaya, Mbak Yulis.
0: Tiada Berdaya, dari siapa?
4: Ya. Kurang tahu.
0: Oke, kita cari ya. Coba ya, kita cek dulu.
4: Tak berdaya.
0: Tak berdaya kan?
4: Yes. Salam untuk Mario, untuk Rayun, Usman, Bitung, untuk adik Rupian juga, Mak Tinar, FK1, untuk Kak Garia, Pak Zainuddin, Ganteng itu, Pak Nasrun, Pak Darmizi, Mbak Rona, siapa lagi ya, semuanya jalan Mbak, dari pertama sampai ke akhir.
0: Oke.
4: Okay. Lupa juga, atau Mbak Yulis.
0: Ya, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rus kita ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu beberapa pilihan lagu.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Escola, mano.
1: Eh, Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana, Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya, Dan.
1: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
2: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah? Teh manis dingin 5 kah? Kok ditulis kah sih?
5: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, berikutnya dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung bersama kami ya. Kita sudah berada di sesi terakhir dan kami tunggu dua penelpon terakhir untuk siang hari ini di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Jadi, pendengar, oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah Sisa.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Penagi nih, Kak Yuli.
0: Penagi Mak Sri kah?
1: Iya.
0: Oke, Mak Sri.
1: Ya.
0: Apa lagu nih?
1: Minta lagu Ingat Waktu Susah.
0: Salam-salam?
1: Salamnya untuk semua yang bergabung ajalah Kak Yuli.
0: Oke.
1: Salam sama Kak Yulis dan pelakornya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Sri ya. Baik, untuk Anda pendengar, satu penelpon terakhir kami sapa kembali Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Wan Tanjung Pinang.
0: Oh, orang termahal di dunia itu kah?
2: Ah, betul. Tadi minta lagu lewat request belum dibaca.
0: Ya, oh, apa lagu?
2: Lagu penonton aja lah dari Cucu Cahyati.
0: Oke.
2: Ya, salam dia buat penonton pertama sampai terakhir aja lah. Waktu dah nak habis juga kan takut tak terputar lagu.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Yuli, selamat siang sama petugas sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Berlian ya dari Tanjung Pinang. Sudah bersama kita untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, dua penelpon terakhir sudah kami terima. Dan untuk penelpon yang akan gabung, mohon maaf, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Jadi nanti kalau ingin bergabung silakan kita ketemu besok lagi, atau juga nanti malam masih bisa bergabung bersama kami ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita nikmati lagu-lagu terakhir, tetaplah bersama kami.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
4: Oh,

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodeng di kesempatan siang hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Saya Yulis Hamzah, sampai jumpa. Sekaligus saya juga akan mengakhiri tugas untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Untuk di Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Tetaplah di Programa 1, salam bahagia untuk kita semuanya.
1: Baru saja Anda

0: Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih setia bersama kami di 99,2 MHz ya. Baik pendengar, di Ranai sore ini Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas yang masih disibukkan dengan aktivitasnya hingga saat ini ya. Sampai hari ini cuaca di Ranai dan sekitarnya masih cerah sekali pendengar. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kita kembali bersama di Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 ya. Baik pendengar, di Beranda Astacita untuk hari ini kita akan berbicara tentang ketahanan pangan ya. Nah, berkaitan dengan ketahanan pangan ini terus menjadi perhatian pemerintah pendengar ya, dan menjadi salah satu isu global yang juga menjadi perhatian, terutama di tengah pertumbuhan populasi dunia yang pesat dan juga perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Nah, pendengar, pertanian ini menjadi tulang punggung produksi pangan ya, yang memegang peran sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena tanpa pertanian yang berkelanjutan dan efisien, maka satu negara ataupun komunitas ya, untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya, ini agak tidak mungkin begitu ya. Selain itu, pendengar, pertanian juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, terutama di negara-negara berkembang. Nah, namun saat ini sektor pertanian juga menghadapi beberapa tantangan ya, meskipun perannya sangat krusial seperti penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, kemudian degradasi tanah yang mengurangi produktivitas pertanian, perubahan iklim yang juga bisa menyebabkan ketidakpastian dalam hasil panen ya, serta peningkatan permintaan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi yang dan juga perubahan pola konsumsi. Nah, lantas seperti apa strategi ya untuk mewujudkan ketahanan pangan? Nanti akan kami sampaikan informasinya untuk Anda pendengar di Beranda Astacita.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Ya, pendengar di Beranda Astacita, hari ini kita berbicara tentang pertanian kunci ketahanan pangan ya. Jadi ada beberapa tantangan dalam sektor pertanian yang mesti dihadapi ya, walaupun pertanian punya peran yang sangat krusial, yaitu penyusutan lahan pertanian, degradasi tanah, perubahan iklim, dan juga peningkatan permintaan pangan. Nah, mengutip informasi dari Environesi ya pendengar, beberapa strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan ya bisa dilakukan. Yang pertama dengan peningkatan produktivitas melalui teknologi. Ya, teknologi modern saat ini juga menjadi kunci ya dalam meningkatkan hasil pertanian. Beberapa inovasi yang bisa diterapkan seperti pertanian presisi ya, ini menggunakan data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian penggunaan benih unggul. Ya, benih unggul ini lebih tahan terhadap hama dan perubahan cuaca, pendengar ya. Kemudian sistem irigasi efisien untuk menghemat air dan meningkatkan hasil panen, serta pemanfaatan teknologi digital, misalnya drone, sensor tanah ya, untuk memantau kondisi tanaman secara real time. Nah, kemudian cara lainnya atau strategi lainnya adalah diversifikasi tanaman. Nah, menanam berbagai jenis tanaman bisa membantu mengurangi risiko gagal panen akibat serangan hama atau cuaca ekstrim. Pendengar, diversifikasi ini juga mendukung peningkatan gizi masyarakat ya, dengan menyediakan variasi pangan yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan dan dukungan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga punya peran penting, pendengar ya, untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui subsidi dan insentif bagi petani. Ini bisa meningkatkan produksi, kemudian akses pasar yang adil ya, agar petani bisa mendapatkan harga yang layak.

kemudian adanya pelatihan dan edukasi dalam menerapkan pertanian berkelanjutan serta investasi dalam infrastruktur, misalnya jalan desa, fasilitas penyimpanan hasil panen. Ini juga perlu dukungan pendengar ya dari pemerintah. Nah, langkah lainnya adalah dengan kolaborasi dari berbagai pihak atau dengan berbagai pihak. Pendengar, ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab petani saja, tapi juga memerlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian peneliti untuk mengembangkan inovasi pertanian tentunya ya, swasta dalam hal investasi dan distribusi hasil pertanian, serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan. Ya, jadi tidak semata-mata pertanian ini tentang menanam, memanen ya, tapi pastikan juga bahwa setiap orang punya akses terhadap pangan yang cukup, yang bergizi dan juga terjangkau. Nah, dengan mengoptimalkan sektor pertanian melalui teknologi, melalui kebijakan yang mendukung dan juga kerjasama lintas sektor, maka bisa terwujud ketahanan pangan serta bisa membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ya pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, kita jumpa lagi besok dengan topik lainnya di hari lainnya ya. Besok kita akan menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan. Sudah pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Programa 1 RRI Ranai.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyan Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: program penuh makna, penuh inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.
3: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
1: Sari berita. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis. Baik, pendengar, kami mohon maaf, kita akan beralih ke laporan berikutnya. Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi. Ya, pendengar, untuk informasi ini kami akan coba hadirkan sesaat lagi, tapi kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi-informasi berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, dan kita coba beralih ke laporan berikutnya. Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nurul Fitriani dari RRI Bengkalis. Ya, mendengar, untuk informasi ini kami juga mohon maaf, kami masih bersama Anda di dalam berita Lintas Korwil untuk sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi berikut ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mohon maaf pendengar, dan kita akan lanjutkan kembali Berita Korwil. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Derap langkah kaki terdengar serempak dari kejauhan. Satu persatu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Bengkalis melangkah tegap menuju tiang bendera. Pada sore itu, Senin 17 Agustus 2026, tugas terakhir mereka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun dimulai. Di antara barisan tersebut ada sosok pelajar berusia 16 tahun, Rajwa Nailatul Izzah, siswi MAN 1 Bengkalis. Dengan penuh percaya diri, Rajwa membawa baki menuju tiang bendera untuk mengambil Sang Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di langit Bengkalis. Bendera kemudian ia serahkan kembali kepada pembina upacara yang saat itu dijabat Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso. Bagi Rajwa yang bercita-cita menjadi polwan ataupun kuliah di bagian hukum ini, momen itu bukan sekedar menjalankan tugas. Ada rasa bangga, haru, sekaligus bahagia yang sulit digambarkan. Apalagi menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman pertamanya. Menariknya, sebelum mengikuti seleksi Paskibra, Rajwa sempat merasa ragu dan kurang percaya diri, namun dukungan orang tua, pelatih, dan teman-temannya membuatnya semakin berani.
2: Kesannya luar biasa karena sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Di Paskibraka saya dilatih mental, terus kedisiplinan agar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan disiplin lagi.
1: Sementara itu, sang ayah Muhammad Asrul melihat pengalaman ini sebagai awal yang sangat berarti bagi putrinya. Menurutnya, Rajwa yang sehari-hari dikenal cukup manja justru menunjukkan perubahan besar selama mengikuti latihan.
3: Sangat ragu karena sebelumnya dia memang anak manja, tetapi 2 bulan sebelum pemilihan itu dia luar biasa, termotivasi oleh teman-temannya, pelatih-pelatihnya juga sangat luar biasa.
1: Kini Rajwa tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah ketika seseorang tetap melangkah meski sempat ragu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Derap langkah kaki.
0: Pendengar, semarak HUT RI ke-81 Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
4: Juara 1 dapat hadiah Rp500.000, juara 2 Rp200.000.
5: Semangat kemerdekaan terasa begitu hidup di lingkungan Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Keluarga besar Istana Bung Hatta menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus dilaksanakan pada 18 Agustus 2006. Sebanyak 11 perlombaan digelar dengan penuh keceriaan, diantaranya makan kerupuk, jalan zigzag dengan mata tertutup, jalan dalam kota, kelereng sendok, paku botol, joget balon, lawan kata, gerakan berbaris, pacu karung, estafet tepung, mengisi air ke botol menggunakan spons, hingga lempar air. Suasana semakin meriah dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Tawa dan sorak-sorai peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan. Koordinator Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Zulkarnain mengapresiasi antusiasme seluruh keluarga besar Istana Bung Hatta yang ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Bahkan acara digelar penuh kesederhanaan tersebut sangat diapresiasinya yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pegawainya. Zulkarnain mengatakan perlombaan 17 Agustus bukan sekedar ajang memperebutkan hadiah dan menentukan pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persaudaraan, kekompakan, dan silaturahmi.
6: Saya apresiasi kepada kawan-kawan semua telah hadir ikut bersama-sama untuk memeriahkan acara lomba ini. Kepada panitia yang hari minggu kemarin telah sama-sama gotong royong bungkus kado, menyiapkan ruangan untuk pada.
5: Dalam kegiatan tersebut, hadiah sebesar Rp500.000 berhasil diraih tim 3 sebagai salah satu pemenang pemuncak. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.

0: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan, generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa.
0: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
2: Pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
0: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Ratusan pemuda pencinta alam di Bintan menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Ilda Valantra dari Tanjung Pinang.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih Denny menyampaikan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
1: Kami di tanggal 16 itu naik bareng dan di camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, dan silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara dengan hikmat.
0: Salah satu peserta Alif menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
2: Terima kasih sudah buat acara ini, dan harapnya seru kedepannya mungkin tidak ada.
0: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan, tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Polda Riau kerahkan ratusan personel amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
5: Sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perlihatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman.
4: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
6: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada ini juga, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
4: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari, serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Haryanto membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Event Pacu Jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan tiga pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
8: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
7: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengatakan pacu jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Sengingi. Pacu jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
8: Tepian Larosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
7: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengharapkan pacu jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kolaborasi pembangunan jembatan perintis Garuda oleh pemerintah Kabupaten Pasaman bersama Korem 032 Wirabraja membuka harapan baru bagi akses masyarakat.
9: Masyarakat Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, kini memiliki akses transportasi yang lebih aman dan nyaman setelah jembatan Garuda perintis di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggu Mudia resmi dioperasikan. Peresmian telah dilakukan oleh Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Anji Mimbarno bersama pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai wujud sinergi dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Weli Suyeri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar sarana penghubung, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih baik, warga tidak lagi menghadapi hambatan besar saat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, maupun pusat pemerintahan.
10: Jembatan ini adalah instruksi berkat program khusus dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden dan Bapak Presiden.
9: Sebagaimana diketahui, jembatan Garuda perintis dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kabupaten Pasaman, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain mendukung perekonomian, keberadaan jembatan Garuda perintis juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat menuju berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pemerintahan. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi, sebab data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan. Berikut laporan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
11: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
12: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphonenya nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial.
11: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan reporter Marjani dari RRI Ranai.
13: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
14: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping.
15: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar. Pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian
13: masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa jika diperlukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.
16: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: BKKBN Kepulauan Riau mendorong program rumah layak huni sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Berikut laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
17: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan rumah layak huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong, mengatakan program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program rumah layak huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
18: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta, dan Habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
17: Sementara itu, pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
19: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
17: Widyadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Kabar baik bagi Satuan Pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah, dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Dodi Setio.
9: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
20: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
9: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Setio melaporkan.
3: Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Berikut laporan reporter Elan Silviasari.
21: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
22: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
3: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perlinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan dan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
23: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. era digitalisasi. Ya, masyarakat itu memang sudah tercatat lah, terminduk di database kita.
3: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
1: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bungaran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
2: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band, itu harus kita tampilkan trompet gitu. Tapi
1: pembinaan ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
2: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk tampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya gitu.
1: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa

0: menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih bersama kami Pro1 RRI. Ranai, selamat sore pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana sorenya dengan santai baru kembali dari tempat tugas ya. Sejenak kami mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan berita panggilan yang ditujukan kepada Saudara Hamdani bin Hamid. Berita panggilan ini kami terima dari Pengadilan Agama Natuna. Pendengar, disampaikan atau diberitahukan kepada Saudara Hamdani bin Hamid, usia 58 tahun, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah RT 1 RW 4 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur. Diharapkan kepada Saudara Hamdani bin Hamid untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Natuna Jalan Batu Sisir Desa Sungai Ulu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga pendengar informasi dari Pengadilan Agama Natuna tentang isbat nikah. Pendengar, Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 12 Agustus 2026 bahwa telah terjadi pernikahan antara Rendy Masruli bin Bujang Mustafa, usia 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Limau Manis, RT 2 RW 1 Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sebagai pemohon pertama, dengan Yoni binti Sopian, usia 28 tahun, tempat tinggal di Limau Manis, RT 2 RW 1 Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, yang telah dilaksanakan di Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Kemudian berita isbat nikah, pengumuman isbat nikah selanjutnya pendengar. Pengadilan Agama Natuna telah menerima perkara permohonan isbat nikah tanggal 7 Agustus 2026 dan mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Ogian Syah bin Sukirman, usia 34 tahun, tempat tinggal di Munung Laut, RT 5 RW 4 Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, sebagai pemohon pertama, dengan Zuhelti Novirlinda binti Zulaihi, usia 28 tahun, tempat tinggal di Munung Laut, RT 5 RW 4 Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, sebagai pemohon kedua, yang telah dilaksanakan di Subi, Desa Meliah, Kecamatan Subi, tanggal 19 Juli tahun 2015, menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon pertama dan pemohon kedua tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Ya, demikian pendengar, informasi atau pengumuman isbat nikah dari Pengadilan Agama Natuna kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
4: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sube ora jamu, jamu godong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Nane meka kosan simane, kawasa kapa wataka
1: ya ware. Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai sore ini, pendengar ya. Selamat sore, kami sapa juga buat yang baru menyelesaikan pekerjaannya saat ini atau mungkin ada yang baru selesai berolahraga. Sehat bugar selalu untuk Anda pendengar ya. Baik pendengar, cuaca panas ya yang terjadi beberapa waktu terakhir ini juga membuat kita untuk senantiasa waspada, siaga ya, dan mencegah atau menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan karhutla pendengar. Nah, terkait dengan karhutla, pemerintah Kabupaten Natuna ini juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Mengutip informasi dari Antara, pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika, mengatakan bahwa Bupati Natuna telah menerbitkan surat edaran tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla di wilayah Natuna pada pekan pertama Agustus 2026. Nah, dalam surat edaran tersebut, Pemkab Natuna meminta seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, KPH Provinsi Kepulauan Riau, OPD terkait, serta masyarakat. Selain itu, Pemkab Natuna juga mengaktifkan peran pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah menghadapi kekeringan dan karhutla. Nah, pendengar, masyarakat juga bisa melaporkan kejadian bencana ya kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Natuna melalui nomor darurat yang telah disediakan, yaitu 0811 709 0117, atau bisa menghubungi Disdam Karmat Natuna di nomor 0773311113 serta Polres Natuna di nomor 110. Ya, itu tadi pendengar informasi terkait dengan kesiapsiagaan Pemkab Natuna ya menghadapi potensi kekeringan dan juga karhutla. Lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai sore ini, Leto dengan lagunya Cinta Bersabar.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Balai Karantina Kepulauan Riau melibatkan pemerintah desa, kelurahan hingga kecamatan dalam memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan serta turunannya di Kabupaten Natuna untuk mencegah penyebaran hama dan juga penyakit di wilayah Natuna. Pendengar, melansir informasi dari Antara, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Iwan Setiawan mengatakan keterlibatan perangkat daerah diperlukan untuk membantu memberikan informasi terkait pergerakan hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya di wilayah masing-masing. Nah, keterlibatan tersebut juga penting pendengar karena beberapa kecamatan di Natuna seperti Midai, Suap Midai, dan Pulau Laut masih menerbitkan surat keterangan hewan atau SKH untuk komoditas hewan maupun pertanian Pertanian. Informasi dan dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari pengawasan lalu lintas komoditas di wilayah Natuna. Langkah ini untuk memastikan hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya yang keluar maupun masuk Natuna ini dapat terdata dan diawasi sesuai ketentuan karantina, pendengar. Ya, untuk lalu lintas yang terdata ini juga menjadi upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan, kelestarian tumbuhan maupun sektor pertanian dan perikanan di Natuna. Selain melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, pendengar, karantina Kepulauan Riau juga memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum di Natuna. Bahkan pihaknya juga masuk dalam tim pengawasan orang asing atau tim pora untuk memastikan setiap warga negara asing yang masuk dan keluar dari Natuna tidak membawa maupun menyebarkan produk pembawa hama dan penyakit yang berpotensi merusak komoditas di wilayah Natuna. Ya, pendengar, sudah pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar kami cukupkan hingga di sini. Semoga bisa menemani suasana sore Anda yang sedang melepas lelah ya. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar radio manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu salat fardu maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi, membacakan surah Al-Maidah ayat 48, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Robiah dengan judul Perlindungan Duniawi dan Ukhrawi bagi Anak, bagian kedua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الحق لكل

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Marilah kita bersama-sama selalu mengucapkannya. Karena berkat karunia-Nya jualah kita pada kesempatan ini dapat dipertemukan kembali dalam rangka mutiara senja yang setiap saat kita dengarkan menjelang maghrib. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebelumnya itu marilah juga kita bersama-sama mengucapkan dan mengirimkan selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyaknya kita berselawat, mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita akan selalu mendapat syafaatnya di hari kemudian. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Islam memiliki sarana yang cukup untuk memberi perlindungan, yaitu perlindungan ukhrawi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Itu semua harus kita lakukan secara tertib, sesuai dengan tuntunan Islam, yang dilakukan dengan keyakinan dan keikhlasan. Dimulai dengan membacakan azan di telinga kanan bayi dan membacakan iqamah di telinga kirinya. Sesudah itu menyusul perintah yang menyelenggarakan akikah, mengajarkan mereka sholat dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semua yang dilakukan dalam rangka pendidikan awal bagi anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ajarkan sholat kepada anak-anakmu pada usia 7 tahun. Pukullah mereka kalau mengabaikannya pada usia 7 tahun. Bersahabatlah kalian dengan mereka pada usia 7 tahun. Kemudian lepaskanlah mereka mandiri. Kemudian lepaskanlah mereka mandiri. Kemudian lepaskanlah mereka mandiri. Begitulah petunjuk Rasulullah dalam mendidik anak, terutama dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, jika orang tua telah berhasil mengajarkan anak salat dengan khusyuk dan ikhlas di hadapan Allah taala, yaitu 5 waktu sehari semalam, dan berhasil mengikat erat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan mereka dari rekan-rekan yang jahat dan menjauhkan mereka dari berbagai penyakit moral yang melanda masyarakat. Berarti orang tua itu telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dalam firman-Nya, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. At-Tahrim ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para orang tua dan semua pemimpin serta pembina umat yang mengabaikan amanat kepemimpinannya lewat sabdanya, barang siapa yang diberi amanat rakyat, lalu ia tidak melaksanakan dengan ikhlas, maka surga diharamkan baginya. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikannya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di manapun berada, baru saja kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Dan sesaat lagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya, pendengar, pada hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
1: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahat untuk malam ini, sambil rebahan mungkin atau sambil minum kopi, dan juga yang tengah bersiap untuk makan malam ya. Selamat malam juga kami sapa. Baik pendengar, kami sampaikan juga ini ada informasi yang kami terima dari BMKG terkait dengan tinggi gelombang yang berlaku mulai besok pendengar, tanggal 20 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Nah pendengar, pola angin di wilayah Kepulauan Riau bagian utara ya, secara umum bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan 6 sampai 20 knot. Sedangkan untuk perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatannya berkisar 4 sampai 20 knot. Untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter pendengar, berpeluang terjadi di perairan utara dan perairan selatan Kepulauan Anambas, kemudian perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, perairan Kepulauan Lingga, dan juga perairan Kepulauan Tambelan. Kondisi ketinggian gelombang ini pendengar berisiko terhadap keselamatan pelayaran bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk itu dihimbau untuk selalu waspada pendengar ya, terutama pengguna jalur transportasi laut. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi lain nanti yang akan kami sampaikan untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan

Pro 1 RRI Ranai, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menurutnya, pendengar, kehadiran di lapangan bersama sejumlah menteri lain adalah untuk memastikan kelancaran penanganan dampak gempa. Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan layanan kelistrikan di lokasi terdampak gempa. Nah, Bringer, mengutip informasi dari rri.co.id, dari hasil peninjauan yang belum usai, Mendagri ini menemui masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Ya, ia pun menegaskan keselamatan korban juga menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan dan kebutuhan dasar keluarga terdampak harus dipenuhi. Menurutnya, pemulihan akses dan infrastruktur juga harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang lebih mendesak, termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar. Nah, pendengar, untuk logistik sendiri, pendengar, ya, sejak hari pertama 27 ton ya, sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik ya, yang terdiri dari makanan, minuman, tenda, kemudian perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Pemerintah juga menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Informasi lainnya, pendengar, dari dalam maupun luar negeri nanti akan kita simak bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Tito Aditya dengan lagunya Lelah Hati, salah satu lagu pilihan kategori pria ya untuk Bintang Radio RRI 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung untuk menyimak warta berita ya dari Pro3. Kita akan bergabung dengan Pro3 RRI menyimak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada aja pengundangan dari PT?
11: Sebagai penyanyi.
14: Penyanyi ya,
11: jadi
14: ya,
11: karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya. Oh, ya, itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasi?
11: Iya, iya.
14: Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana
11: ya, saya
14: kontrak
11: dulu 2000,
14: nyanyi?
11: Kontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya.
16: Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
17: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
18: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
19: Kalau memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September, jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
18: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: This is very impressive and it shows the way.
21: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
22: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
21: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
23: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
3: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
5: Oh,

berubah pendengar membawa kita kembali mengenang ya masa-masa tahun 2000-an ya. Lagu ini dirilis tahun 2008 dalam album Puspa ya, milik grup musik ST12 yang diciptakan oleh vokalisnya Charlie Van Houten. Baik pendengar, lagu dari ST12 sudah membawa kita pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam nih untuk Anda yang lagi santai atau lagi ada yang lagi beraktivitas juga. Semangat ya hingga jam tugasnya berakhir buat yang lagi menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini tanggal 19 Agustus pendengar juga diperingati sebagai Hari Fotografi Sedunia ya. Nah, untuk Anda yang suka dengan dunia fotografi, jadi Hari Fotografi Sedunia ini diperingati secara global setiap tahunnya untuk mengenang kontribusi para fotografer di seluruh dunia dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan sejarah umat manusia. Untuk gagasan Hari Peringatan Fotografi Sedunia ini, pendengar, dicetuskan oleh seorang pengajar fotografi asal India, O.P. Sharma ya, di tahun 1988. Nah, Sharma menindaklanjuti gagasan perayaan ini dengan menjalin komunikasi dan juga koordinasi bersama berbagai kelompok fotografi. Berkat kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai komunitas fotografi, pendengar, peringatan Hari Fotografi Sedunia yang pertama pun terlaksana pada tahun 1991. Nah, selama beberapa tahun perayaan ini hanya diadakan di berbagai wilayah India saja ya, tapi perlahan kemudian meluas ke luar wilayah dan mulai menjadi tren yang signifikan pendengar di dunia maya pada bulan Agustus 2005. Nah, di tahun 2000

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa

Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data.
1: Dengar, saatnya saya Rita Retnan dari pamit undur diri menemani Anda. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat di Ranai Malam. Anda ditemani rekan sekerja kami Nadianti bersama operator Haspera. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti acara Freedom Jazz Festival.
2: Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
3: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
2: Okay. Cakep.
3: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
2: Cakepnya
3: ya.
2: Ready ya.
3: Oke.
2: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
3: Kopinya panas, diminum perlahan.
2: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
3: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
2: Boleh lo. Ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
2: Boleh lagi nanti ya. Berarti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
3: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
2: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, Pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan
0: kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah, aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kembalikan.
3: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
0: Iya, yes.
3: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
4: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
3: Yes.
4: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
3: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
0: Ya.
3: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
4: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
3: Okay.
4: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
3: Oh, bisa.
4: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
3: Oke, okay.
4: Yes, jadi sudah
3: 2024 kali
4: kita,
3: ya?
4: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
3: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
3: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
4: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
3: Ya.
4: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
3: Okay.
4: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
3: Yeah.
4: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
3: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
4: Yes, true.
3: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
4: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
3: kepala
4: di sini.
3: Kepala sekolah, benar.
4: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
3: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.
5: Selamat malam, saya ingin mengundang seorang penyanyi belia, muda sekali, usia 16 tahun, Laila Nur.

છે.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pake latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Night 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Diki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
1: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
0: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
0: Sweet 60.
1: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Oh. Yes.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
0: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
0: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu. Sebentar.
0: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke, oke. Siap, siap, siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber, baru.
3: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah basisnya Berry Likumahua.
2: Yeay.
3: Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Ya. Yeah.
3: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
3: gunung Krakatau ya begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
3: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, nah, sudah 80 negara.
3: Alhamdulillah.
0: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
3: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
3: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
0: Ya.
3: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
0: sangat musisi banyak.
3: Nah ini Nadine Adriana ya.
0: Betul.
3: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya lain-lain. Drummer cewek loh ini.
0: Nah, ya,
3: jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
0: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
3: Masa depan musik
2: Amin
3: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk

0: tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing bukan ini closing sesi ini ya?
2: Betul, closing dari tahun
0: saya
2: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
0: ini,
2: tahun depan ada lagi, Mas.
0: Harus terus.
2: Bulan Agustus.
0: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streaming ya. Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
2: Ada amin.
1: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Amin. Studio alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
0: Terima kasih.
2: Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
2: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh,
2: anak-anak
1: baik.
2: Sih. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan NCSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya.
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: Give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kelly Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Cek. Oke, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, oke. Okay. Yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak oke, okay, kita coba lagi, ayo, mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini, kan biasa mainnya bareng sama
2: apakah Reza ini, gitu ya?
0: Kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya.
2: Jazz dulu sebentar.
0: Terus sekarang
2: susah gak tuh
0: manuvernya? Jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus.
0: Boleh, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita jadi, perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau Kakak. Budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya. Syukur.
3: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
3: ini Mbak
2: Yaya? Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos, ya.
3: Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
3: nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat.
2: Ya.
3: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ini. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan, karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
3: Ya,
2: jadi
3: kita terancam punah untuk
2: ya,
3: pengrajin.
2: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
2: tangan
3: ya,
2: ya manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
2: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
3: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
3: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah Jambul
3: Katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya,
2: ya terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun
2: Nusa,
3: Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndau, NTT.
4: Saya tuh punya 80 sepupu dan anaknya juga banyak masing-masing.
5: Main Roblox bareng-bareng tuh jadi deket lagi gitu.
6: Anak-anak kami bisa merangkul saudara mereka dan mempererat ikatan keluarga besar kami.
3: Kayak oleh perempuan di Rote, di NTT, oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
2: Ya,
3: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut,
1: Beli Kemauan pada bass,
0: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment, kita bikin bareng-bareng bertiga.
1: Ya.
0: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
1: Doakan.
0: So, udah langsung siap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
1: Alright.
0: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
1: Wis.
0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
1: Yeah.
0: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom Assessment ya, yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: I'm reciting my poems with and without background music. Which do you like more? Every poem I record has music with it. I find a sound that fits that feeling before I even hit record. I need to make sure the emotion is understood by anyone who listens. The importance of music is completely ignored by most people until it's not there. Here's my poem without music. I could never forget these memories. They are the only thing that make us who we are. Without them, we're just existing. I could never forget these memories. I could never let them slip away, allowing new ones to simply take their place. They are the only thing that make us who we are. It's these memories that let us truly live. Without them, we're just existing. Adding the music brings it all together. It just feels so bare without it. I use Suno to help me create my music. I describe the mood and it creates the perfect tone for my videos. Music helps us feel the meaning of a poem more than ever. Work with Suno to create the perfect score to your story.
1: Thank you so much. Once again, give it up for Andre Dinot on guitar, Echa Sumantri on the drums, Ricky Danny on alto saxophone, Ben Yapari on trumpet, the one and only Mr. Buzz G on tenor saxophone. Thank you.
2: Okay, kabarnya mau nemenin aku apa? Mau siap-siap yang berikutnya? Oke, boleh. Seru ya? BAE. BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini hadirin sekalian para tamu undangan untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026. Harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir. FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang saat ini sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Radio.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
2: oh, iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu untuk kategori putri ya di Ajang Bintang Radio 2026. Baik pendengar, mohon perhatian Anda, ada sebuah berita keluarga yang kami terima dari Haji Amiruddin Sumarni, Haji Bujang Jarmain, Haji Tirtayasa, Endang Resnawati, Puji Astuti. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Yasin bin Saeh. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Yasin bin Saeh pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2026 di rumah Aramli, menantu almarhum, RT 4 RW 2, Desa Ceruk, dalam usia 81 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah Aramli di Desa Ceruk untuk sholat jenazah pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di Masjid Raudatul Falah, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan akan dimakamkan di pemakaman umum Masjid Lama Desa Kelanga. Demikian pendengar, disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Kodong Bayang.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
2: Oh, mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, memberkati betapapun siapapun.
0: Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana.
3: Ku bertamu ke rumah barumu, sadar kamu hanya terpandang.
0: Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim.
4: Kalau ada
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
5: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat istirahat untuk yang sedang istirahat. Semoga tidurnya nyenyak dan berkualitas. Baik pendengar, menemani Anda nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan kisah inspirasi.

0: Orang bijak berkata, berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara. Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Sing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas. Tetapi sayang, mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok. Sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih. Karena bila kelak tiba saatnya, sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tidak terasa tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru. Dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Xiquan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil

Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek. Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban. Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang Kan Imong Siang. Berani bermimpi, tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari Bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah, ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nadia Anti dan operator Haspera pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Bantuan obat-obatan, para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
2: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
3: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dan lagi siapa lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
1: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Kupang, dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Mbai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi.
1: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026, mengatakan kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
2: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita, dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
1: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi, warga Mbai yang terdampak langsung gempa, menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
3: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa. Kayak begitu kan dipersulit, Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
1: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa dini hari. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, dengan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya pada pagi, siang, sore, dan malam kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami hadirkan kembali. Kami pilihkan untuk Anda pada dini hari ini hingga pagi nanti bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI tentang kabar baik yang ditujukan untuk guru khususnya. Karena pemerintah dan DPR menyepakati bahwa alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru ini. Jadi kesepakatannya adalah P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan untuk yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan berproses diberi kesempatan menjadi PNS. Itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya. Nanti kami hadirkan ya statement dari pemerintah dalam keterangan persnya mengenai hal tersebut. Dan menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyelesaian permasalahan seputar P3K tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dihitung secara detail dari mata pelajaran hingga kemampuan dari sisi anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bahwa P3K khusus guru berjumlah 955.245 orang, hampir 1 juta orang. Sementara P3K paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Untuk P3K paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi P3K penuh waktu untuk tahun 2027 ya, bukan tahun ini. Kemudian juga diberikan kesempatan P3K guru untuk seleksi PNS yang akan digelar awal tahun depan. Kalau dari bahasa atau diksi yang digunakan oleh pemerintah, diberi kesempatan. Artinya bisa jadi ini enggak otomatis. Yang sudah P3K paruh waktu tidak otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Karena P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu, dan untuk P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Ya, berarti enggak otomatis jadi PNS ya. Ikut seleksi PNS. Kapan? Tahun 2027 mendatang. Ini terkait dengan guru. Ya, pemerintah mencoba untuk merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Beberapa tuntutan seperti kesejahteraan guru, salah satunya adalah dari status guru ini. Memang belum disinggung soal guru honorer. Tapi apakah ini juga nantinya akan mencakup hal itu? Nanti kita akan tunggu bersama. Tapi yang jelas ini khusus untuk yang P3K dulu, untuk dituntaskan dulu. Karena memang sebenarnya amanah dari keputusan di DPR ketika itu harus selesai di tahun 2026 ini, tapi diundur. Jadi awal tahun 2027 mendatang kesempatannya dibuka. Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini.

saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap!

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partonan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah berapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada Kementerian Pan-RB untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu kami persilakan.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru, untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian Bapak,
4: kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Silakan.
6: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustenabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu, Pak.
4: Baik, terima kasih. Dari Kementerian Dikdasmen.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih.
4: Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menpan ya. Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya. Terima kasih.
4: Dari Kementerian Dalam Negeri.
8: Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih.
4: Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara.
9: Baik, terima kasih teman-teman media dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasmen mewakili Menteri Dikdasmen, dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucu, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung, dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Sudah kita dengar tadi dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Gerak cepat langsung dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus. Setelah menunjuk Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus, PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur. Daerah itu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selain itu, PPKI juga membentuk Komite Nasional, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara beserta menteri-menterinya. Ditambah pula mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.
11: Kami masih membahas terkait dengan pemerintah dan DPR yang menyepakati alih status P3K guru, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI, Ibu Nur Baiti.
1: Wawancara Pro 3.
11: Bu Nur Baiti, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas.
11: Kabar baik ya, Bu Nur Baiti?
12: Alhamdulillah, kabar baik.
11: Ini gimana setelah mendengar keputusan dari pemerintah ya dan DPR menyepakati atau memfinalisasi terkait dengan nasib guru dengan status P3K paruh waktu dan juga penuh waktu yang akan beralih statusnya, ini bagaimana, Bu Baiti?
12: Yang pertama, kita apresiasi atas keseriusan pemerintah menyelesaikan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
11: Ya.
12: Penuh waktu menjadi ASN PNS. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Tapi di satu sisi, saat ini pemerintah lupa bahwa sebenarnya status P3K itu kan bukan hanya milik guru ya. Ada profesi-profesi lain seperti nakes, tenaga teknis lainnya, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan tentunya. Nah, di saat kami para ketua aliansi gencar meminta ke Menpan RB, bahkan ke DPR RI, bahwa jangan kotak-kotakan, jangan dianaktirikan, dan jangan dibeda-bedakan. Tetapi keputusan kemarin itu sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman nih, para P3K seluruh Indonesia, gitu kan. Lebih kemarin kita sama-sama dengar bahwa pengalihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu dan penuh waktu ke PNS itu kan statement dari Ibu Menteri diberikan kesempatan jadi PNS melalui tes kembali. Nah, ini logikanya sangat miris. Kita ini sudah AS. Kenapa harus?
11: Halo, Bu Nur Baiti, mohon maaf, ini suaranya agak terganggu, Ibu. Halo?
12: Iya.
11: Ya, nah, ini jauh lebih jelas. Ya, silakan. Silakan.
12: Iya, Mas.
11: Iya, silakan. Boleh dilanjutkan, Bu. Tadi agak terganggu tadi.
12: Oke, baik. Kami menyikapi pada saat ini kita meminta kepada pemerintah itu tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Tidak lagi ada menganaktirikan baik PNS maupun P3K. Tapi di real, di kenyataan hari ini kita sama-sama dengar bahwa keputusan kemarin itu adalah sangat melukai dan mencederai hatinya teman-teman.
11: Di luar dari guru ini ya, berarti ya?
12: Di luar dari guru, karena kalau kita berbicara ASN P3K kan merupakan satu kesatuan ya. Karena pemerintah sendiri yang membuka peluang guru, nakes, tenaga administrasi. Kenapa sekarang justru teman-teman kita ini tertinggal? Bahkan niatnya baik, mau mengangkat menjadi PNS, guru pun harus melalui tahapan seleksi kembali gitu.
11: Itu karena memang kalau kita saya coba kutip dari Bu Menpan RB ya, Bu Rini Windianti ini, ini memang juga untuk proyeksinya bisa dikatakan ini baru setengah ya, karena 526.689 formasi. Sementara kalau kami buka datanya ini lebih dari 1 juta, satu hampir 1,2 juta ini untuk untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu di guru saja ini ya. Kalau saya lihat buka datanya. Saja. Iya.
12: Makanya kan guru dengan jumlah yang banyak hampir 1 juta ini dibuka formasi 526, lalu sisanya mau dikemanain? Jadi menuntaskan masalah tapi meninggalkan masalah.
11: Iya, tapi mungkin bertahap kali ya, karena kan kalau kita lihat kemampuan keuangan daerah ini juga banyak yang terbatas gitu ya. Tapi Bu Nurbaiti, kalau dari AP3KI ya, setelah mendengar tadi itu, banyak dari teman-teman P3K paruh waktu dan juga penuh waktu di sektor-sektor lain juga yang memang yang mencoba mendorong ini ya untuk bisa ikut seperti guru ini ya.
12: Pasti banyak. Jadi APK ini selalu berkoordinasi dengan para aliansi yang lain. Kita malah justru kami sendiri dari APK menolak keputusan tersebut. Kenapa? Karena anggota kami sendiri di APK bukan hanya guru.
11: Berapa Bu anggota di APK sendiri?
12: Kita di APK yang hari ini terdaftar, kita baru saja pemutakhiran data itu sudah hampir 7.000, ya kan? Dan ini jumlah yang sangat signifikan, memang lebih kepada
11: Halo? Halo, Bu Nurbaiti? Ya, terputus ya. Nanti bisa hubungi kembali Bu Nurbaiti. Ya, kalau dari keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini, saat ini terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru, sedangkan jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246. Sementara untuk proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional sebanyak 589 formasi. Formasi itu terdiri dari guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudsman hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda gitu ya. Tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Haryawan, memang belum secara spesifik ya untuk aturan ataupun turunannya seperti apa yang sudah disepakati, nanti menunggu dari Kemenpan RB. Kami tersambung kembali dengan Bu Nurbaiti. Halo Bu Nurbaiti.
10: Iya.
11: Ya, halo, maaf terputus ya.
10: Iya, siap. Aman.
11: Iya. Ya, tadi ya, kalau melihat kan kita lihat banyak guru honorer ini telah mengabdi 10, 15, bahkan 20 tahun. Tetapi ketika menjadi P3K tadi ya masih berstatus paruh waktu. Nah, menurut APK ini kondisinya merupakan bentuk penyelesaian masalah honorer atau perubahan nomenklatur tanpa menyelesaikan persoalan masalah dasarnya. Karena kita banyak juga yang masih honorer ya, Bu Nurbaiti. Silakan.
10: Kenyataannya kondisi di lapangan pada saat ini banyak masih teman-teman kita yang berstatus non-ASN atau honorer.
11: Iya.
10: Dan ketika dialihkan menjadi P3K paruh waktu itu kan adalah masa transisi.
11: Iya.
10: Jadi harus diketahui juga nih, P3K paruh waktu itu adalah masa transisi. Di mana mereka tidak mendapatkan formasi. Maka untuk menghindari ada PHK masa, pemecatan masa, pemerintah mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu. Yang mana domainnya adalah sama-sama ASN yang diatur berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apakah masalah ini bisa menyelesaikan? Sampai saat ini belum secara menyeluruh menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak teman-teman kita yang berstatus ASN P3K paruh waktu. Tetapi di lapangan teman-teman kita dengan kesejahteraan yang sangat minim ini belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi statusnya ASN elit, penghasilannya sulit, gitu kan.
13: Ya, di line telepon maupun line WhatsApp 3 RRI ya, silahkan Anda bisa memberikan komentar Anda. Itu narasumber kami pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Kupantara dari perwakilan asosiasi ASN P3K ya, guru. Statusnya elit tapi kesejahteraannya sulit. Jadi P3K paruh waktu itu untuk menghindari pemecatan massal karena ketika itu aturannya itu tidak ada lagi tenaga kontrak ya ketika itu, baik itu di lembaga pemerintahan, kementerian, lembaga, dan juga satuan pendidikan terutama. Nah, akhirnya diangkatlah sementara ini menjadi statusnya P3K paruh waktu. Kemudian kemarin diumumkan masa peralihan itu akan beralih ke P3K penuh waktu di tahun 2027. Sementara harusnya sih, menurut agendanya itu harusnya tuntas permasalahan status ini di tahun 2026, tapi diundur di tahun 2027 mendatang. Formasi CPNS pun nampaknya akan di tahun 2027 mendatang. Jadi nggak dibuka lagi tahun 2026 ini. Koreksi saja jika saya salah, mungkin bagi Anda yang tahu ya mengenai hal ini, atau Anda selaku guru ya, selaku guru yang juga berkaitan dengan status Anda tentunya ya, guru yang P3K ya. Kalau yang udah PNS udah aman sih. Tapi kalau dari kalimatnya itu dari Menteri Pan-RB yang mengatakan bahwa diberi kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang baru waktu ini, diberi kesempatan. Kalau kalimatnya seperti itu, nampaknya bagi yang mau mengambil kesempatan itu silahkan. Tapi yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Termasuk juga guru P3K yang penuh waktu diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Nah, kalau ini sudah pasti nih, ikut seleksi berarti nggak otomatis diangkat menjadi PNS yang P3K guru penuh waktu ini. Silakan di line telepon maupun line telepon seperti Gary, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat dini hari.
14: Selamat dini hari. Assalamualaikum
13: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Silakan, Pak Udin.
14: Ya. Harapannya adalah SDM guru Indonesia terpenuhi. Jadi banyak terpenuhi, terjamin kualitasnya gitu, dan bisa lebih lama lagi. Karena di Indonesia ada sekolah negeri, swasta, sekolah rakyat, sekolah Garuda sekarang. Harapannya SDM guru terpenuhi, jadi sesuatu yang kontinu terus menerus ke depannya gitu.
13: Oke, baik.
14: Terima kasih.
13: Baik, sama-sama. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari Bu Ria.
15: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho. Semalam ngantuk ketidur, sekarang nggak ngantuk deh.
13: Iya.
15: Yang bertugas ada Wisnu, ada Bang Sabil,
13: serta ya,
15: tim redaksi semuanya.
13: Iya, silakan Ibu.
15: Temanya ini, wah, sangat menarik juga ya Bang Fajar ya, pemerintah DPR. Sepakati alih status P3K guru tadi.
13: Iya.
15: Untung gue langsung PNS Bang Fajar, soal P3K. Aduh, susu banget ya. Memang Bang Fajar, dari poin-poinnya kesepakatan pemerintah dan DPR, pokoknya ada alih status ke pusat ya Bang Fajar ya.
13: Iya.
15: Seperti status kepegawaian ini, guru P3K ini disepakati untuk dipindahkan dan dialihkan menjadi pegawai perguruan tinggi pusat guna meringankan beban serta penataan di daerah Bang Fajar.
13: Oke. Okay.
15: Terus P3K paruh waktu di kepenuh waktu. Apa itu? Guru yang saat ini kan berstatus sebagai P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan dan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2027 yang aku
13: tahu
15: Bang Fajar. Jadi peluangnya menjadi PNS, guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti lah proses atau seleksi untuk apa namanya, beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang direncanakan berproses nanti pada tahun 2027.
13: Oke.
15: Okay. Pokoknya semoga nanti guru-guru P3K ini betah ya menjadi sukses selalu nanti Bang.
13: Oke, okay, baik.
15: Oke, Bang Fajar.
13: Yeah.
15: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
13: Salam sehat, salam tangguh. Iya, kalau tadi dalam perbincangan Pro 3 RRI dengan Bung Lukmantara dari perwakilan guru P3K ya, juga menyoroti tentang guru honorer. Jadi jumlah guru di Indonesia itu kalau dari data induk pendidikan dan tenaga kependidikan itu total ada 4,6 juta orang. Jadi guru itu 3,47 juta orang tepatnya untuk pendidikan formal dari tingkat prasekolah hingga menengah. Tapi jika dihitung secara keseluruhan termasuk tenaga pendidik aktif di berbagai bentuk satuan pendidikan dan kesetaraan, dari data induk pendidikan dan tenaga kependidikan itu totalnya 4,6 juta orang. Nah, untuk guru honorer berapa jumlahnya? Antara 1,5 juta hingga 2,6 juta guru honorer atau yang non ASN, yang bukan aparatur sipil negara. Jadi kalau di persentase itu ya setengahnya lebih setengahnya lah total keseluruhan. Jadi ini yang dirasa dari komentar yang saya baca di media sosial dari berita ini, ya harapan dari masyarakat itu untuk guru honorer juga diperhatikan gitu ya. Dari Bu Eri di Malang. Bu Eri, selamat

0: mereka itu kan bukan outsourcing gitu ya. Mereka punya pemerintah loh, itu bukan swasta. Misalnya kalau saya proyek baru, kontrak baru, kemudian proyek lain lagi, habis dari Riskartun selesai, kemudian Kempinski selesai, itu wajar ya kan? Timingnya proyek, ya nggak sih gitu ya? Jadi mandor, tukang, engineering, semuanya dikontrak gitu. Tapi kalau ini buruh loh gitu, apalagi dengan masa yang sebegitu lama gitu. Mungkin kalau proses kok kayaknya agak, saya membaca ada proses berikutnya gitu. Kok saya miss, kok kenapa harus ada proses lagi sih? Bukan secara, ya sudah, yang kan sudah terlihat tuh, udah 10 tahun, udah paling minimal, paling enggak yang sudah 5 tahun lah gitu ya. Yang istilahnya klasifikasi gajinya udah minim, waktunya udah lama, kadang sampai nyambi-nyambi kalau orang jawab gitu ya, gitu untuk ketambahan gitu. Beberapa kali saya di Jimbaran ini saya juga naik Gojek, itu juga istilahnya mereka juga guru gitu ya. Jadi sebenarnya bukan apa ya istilahnya, pekerjaan Gojek bukan pekerjaan rendah, enggak gitu, sampai sebegitunya gitu loh. Jadi walaupun memang hal ini ya salut sih kalau ini memang
1: terrealisasi ya.
0: Terrealisasi. Tapi kok ya miris ya, di Jakarta sendiri aja sekolah-sekolah juga banyak yang roboh gitu loh. Prioritasnya yang mana sih ini yang mau didulukan?
1: Oke,
0: gitu,
1: baik.
0: Kenyangin aja gitu.
1: Oke, baik.
0: Makasih.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi dalam perbincangan Bung Lukman Tara dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ya, P3K, Nur Baiti, mengatakan ya itu tadi, statusnya ASN, aparatur sipil negara, tapi ya untuk kesejahteraannya bukan elit tapi sulit ya, karena memang Mas IP3K paruh waktu itu sebenarnya adalah masa tunggu atau transisi lah, harus diartikannya begitu kalau dari pandangan Bu Nur Baiti. Dan memang sudah seharusnya ya statusnya dilengkapi ya, P3K penuh waktu ataupun jadi ASN, PNS gitu ya. Baik, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
2: Ya, selamat pagi dini hari Mas Pajanu.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan.
2: Iya, baik. Untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil tadi, terima kasih, tetap semangat. Sama betul-betul pagi dini hari. Nah, terkait pemerintah dan DPR nih Mas Fajar, setuju mengenai status P3K guru ya, kan gitu. Nah, saya ini ada menemukan satu curhatan seorang guru ya di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Ya, itu statusnya beliau P3K paruh waktu. Yang kedua itu honorer tapi sudah ada dapodiknya 6 tahun masa kerja, ya kan? Nah, mereka curhatan hatinya seperti ini Mas Fajar. Bisakah seorang kepala sekolah ya itu memiliki kewenangan, ya kan, memecat atau memberhentikan secara sepihak guru honorer yang sudah ada dapodiknya 6 tahun lebih, ya kan, dengan sesuatu hal yang hari ini masih sedang dalam perkara di salah satu polres.
1: Kenapa?
2: Nah, perkaranya itu yang ini saya berkaitan ya. Jadi guru yang tenaga perpustakaan yang dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah yang baru, nah itu terjadi kasus penganiayaan di salah satu polres. Nah, korbannya ini guru perpustakaan yang dipecat ini, nah bikin laporan Nadia dan lagi berjalan kasusnya sekarang, lagi dalam proses penyidikan gelar perkara, kan gitu kan. Tapi statusnya sudah diberhentikan oleh kepala sekolah itu, Mas Pajar. Nah, yang kedua berkaitan juga nih dengan yang korban yang pertama ini, yang kepala perpustakaan. Yang kedua ini statusnya P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu. Nah, beliau cerita juga ke saya, ya kan, bahwasannya dia juga mau diberhentikan juga secara sepihak oleh kepala sekolah salah satu SD negeri di Kecamatan Beringin,

0: dengan alasan absensi melanggar disiplin, kan gitu.
1: Ya.
0: Itu pertama. Nah, ternyata ada beberapa guru-guru yang lain juga di dalam aplikasi absensi di salah satu kabupaten itu mengalami error.
1: Oh, oke.
0: Okay. Error. Nah, ternyata coba terjepret pula, tersimpan, nah yang bersangkutan pakai baju biasa.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu. Oke. Okay. Nah, berikutnya si guru yang ketiga pada waktu ini diinformasi di salah satu grup mereka, diinformasikan itu ada penghasilan tambahan, ya kan? Nah, dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Nah, ternyata informasi itu keluar tanggal 14 Agustus secara elektronik, Mas Fajar. Baru diinformasikan di grup sekolah itu baru ini hari, ini malam tadi habis sholat isya waktu Medan ya. Nah, kita ini kan tanggal 19 ya, Mas Fajar ya.
1: Iya, kemarin tanggal 19 ya. Lalu
0: tanggal 19 ya. Nah, dua hari sebelum penutupan, tepatnya hari Jumat tanggal 21. Nah, terjadilah beberapa komunikasi di grup itu, kan gitu. Kenapa dua hari mau tutup, baru informasi itu dikabarkan di dalam grup sekolah, kan gitu. Nah, guru yang P3K par waktu ini di poin 3, 4, dan 6, nah dia tidak bisa melengkapi. Kenapa? Karena sedang berperkara dengan kepala sekolahnya juga nih.
1: Oh, oke, okay. Baik.
0: Pelajar.
1: Iya, iya. Oke.
0: Jadi saya berharap Bapak Presiden melalui kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, saya berharap informasi yang disampaikan ini bisa ditelusuri berlanjut, ya kan? Jangan sampai ada dugaan intimidasi kepada apa
1: guru, ya.
0: Guru, ya kan? Karena ini kan tenaga pendidik nih,
1: yeah, yeah.
0: Ya kan? Jangan sampai tenaga pendidik tidak bisa didamaikan secara pendidikan, ya kan? Sampai harus ke Polres,
1: kan okay. Gitu. Baik.
0: Nah, harus dicari corongnya Mas Fajar kedua belah pihak.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja Pak. Pendidikan Dasar Menengah,
1: ya.
0: Pemerintah daerah. Terima kasih ya.
1: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho, Bung Snu, dan Bung Sabil.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Waduh, memang setiap pengangkatan ASN atau pengurusan ASN ini menimbulkan hal-hal yang menarik ya Bung Fajar ya. Dulu waktu sulit sekali menjadi ASN itu. Nah, itu banyak honorer-honorer ya. Dan ibu juga heran bagaimana cara, tapi ya ada orang-orang yang tidak punya kompetensi yang
1: nggak bisa mengajar gitu tapi ya, diangkat ya
2: itu gimana cara ya. Nah, lalu ada honorer itu ya. Nah, itu kelihatannya honorer ini dijadikan asisten pribadi oleh
1: PNS ini yang nggak bisa ngajar. Sementara honornya itu lebih cakap, lebih kompeten untuk mengajar.
2: Iya, tapi dia kan seakan dewa penolong karena memberikan apa? Memberikan sebagian dari SNA begitu. Iya. Nah, dan lalu sekarang kemarin ini kan, bukan sekarang, yang lalu itu ASN diangkat ya, ada P3K diangkat, ada P3K paruh waktu gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, orang yang sudah lama jadi honorer diangkat itu kelihatan pengabdiannya lebih apa, lebih dari banyak ASN atau P3K baru-baru saja yang baru jadi honorer lalu diangkat begitu. Katanya ibu sudah keburu pensiun sih, mereka justru agak susah diatur. Kebalikannya
1: ini dari kondisi ini terjadi di tempat sekolah Bu Indra dulu mengajar
2: ya juga. Iya. Dan di di bukan di keguruan saja, Bung Fajar. Iya. Jadi malah dijadikan celah-celah.
1: Oh, gitu. Dengan untuk adanya seleksi-seleksi ini, adanya celah bagi yang mau lulus atau mau
2: iya,
1: yang berwenang untuk meluluskan iya, mereka.
2: Iya.
1: Wani Piro gitu maksudnya, apa namanya dugaannya, Wani Piro gitu mau lulus.
2: Iya. Kalau bukan Wani Piro juga balas jasa.
1: Oh, balas jasa.
2: Untuk apa? Waktu
1: diangkat
2: yang berwenang itu. Mau diangkat mereka yang jadi apa pionir-pionir yang
1: iya kayak ibaratnya tim ses lah gitu ya.
2: Nah,
1: oke, okay, baik.
2: Iya,
1: jadi catatannya Bu Indra, karena keterbatasan waktu kita mau warta berita pukul 1 dulu.
2: Iya.
1: Jadi singkatnya mungkin transparansi seleksi kalaupun ada seleksi atau iya, justru otomatis saja diangkat.
2: Iya.
1: Kalau yang sudah
2: kalau pengaturan atau pengelolaan yang baik itu akan terlihat, Bung Fajar. Jadi akan disebut terus nanti. Oh, pada zamannya si ini.
1: Oh iya, seleksinya itu transparan dan juga merit sistemnya jalan gitu ya, Bu Indra.
2: Iya, okay. Lakukan yang baik supaya Anda dikenang sebagai orang yang baik begitu.
1: Oke, okay, baik Bu Indra, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, kita break dulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kami buka lagi di sesi yang kedua, Kopi Pro 3. Jadi tadi kasus dalam tanda kutip dugaan intimidasi yang ada di Medan ya. Pak Rino tadi bercerita korbannya itu guru P3K ya. Ada semacam konflik lah dengan kepala sekolahnya tadi kalau nggak salah. Bu Indra itu menyoroti soal transparansi rekrutmen atau seleksi, karena kalau pengalaman Bu Indra tadi ceritanya, mungkin Anda mendengarkan apa yang disampaikan Bu Indra ya, tidak ada yang tidak kompeten untuk mengajar tiba-tiba diangkat, kemudian yang sudah lama mengabdi dengan yang baru tiba-tiba yang baru justru yang lebih cepat diangkat statusnya gitu ya. Ya, transparansi ini menjadi hal yang penting juga. Jangan sampai menimbulkan celah-celah dalam tanda kutip nih, korupsi ataupun pungli-pungli gitu ya. Baik. Nanti kami kembali di sesi yang kedua. Untuk Anda yang baru yang melewatkan tadi perbincangan Pro 3 RRI dengan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia Nur Baiti, ada beberapa hal yang disampaikan dalam perbincangan Pro 3 RRI malam tadi mengenai hal ini. Nanti kami hadirkan kembali dan juga ada narasumber lainnya untuk kami hadirkan. Ini dialog rekaman yang sudah kami udarakan live sebelumnya, kami hadirkan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di pesisir timur Pulau Hainan dengan pusat tekanan 999 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 25 knots, dan sistem bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah perairan timur Pulau Hainan, di Laut Cina Selatan, dan di pesisir timur Laut Vietnam, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di perairan barat Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan bagian utara hingga Riau bagian selatan, dari Kalimantan Barat bagian utara hingga Sarawak, di Kalimantan Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara hingga Timur Laut Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Bengkulu, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, potensi udara kabur di Padang, Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Kumpang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Martin yang mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara untuk edisi siar hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dan di Ranai Pagi Ini bersama saya Adi hingga ke pukul 10 nanti pendengar. Semoga pagi ini kabarnya sehat, angin lumayan kencang nih pagi ini pendengar ya. Dan semoga segala rencana Anda di sepanjang hari ini pendengar berjalan lancar. Dan mengawali pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Suwito, Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu berbahasa Islami nanti jelang mutiara pagi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami di Pros 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar, yang pagi ini sudah mulai berbagai kegiatan ya. Dan tetap semangat di sepanjang hari ini. Di sekitaran Sepupang saat ini angin berembus lumayan kencang nih pendengar ya. Jadi ya tetap hati-hati untuk Anda yang akan berkendara di pagi ini. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Muhasabah dan Introspeksi Diri yang akan disampaikan oleh Suherman AB.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan santapan rohani dengan tema muhasabah atau introspeksi diri atau koreksi diri. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya diri untuk bercermin, menengok seberapa kotor wajah karena terpaan debu-debu kehidupan. Saatnya lah menimbang diri dengan penuh kejernihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, ada empat yang perlu kita resapi, yang perlu kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, resapilah bahwa diri terlalu banyak dosa. Di antara bentuk kelalaian yang paling fatal adalah merasa tidak punya dosa, yang kerap terbayang selalu pada kebaikan yang pernah dilakukan. Dari sinilah seseorang bisa terjebak pada memudah-mudahkan kesalahan, meremeh-remehkan kesalahan, bahkan bisa menjurus pada kesombongan. Sayalah orang yang paling baik, pasti masuk surga. Itu perkataan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Quran surah Al-Kahfi ayat 103-104. Bentuk lain dari sikap ini adanya keengganan mencari fadilah atau keutamaan atau nilai tambah sebuah ibadah. Semua yang dilakukan cuma yang wajib-wajib saja. Keinginan menunaikan yang sunnah menjadi tidak begitu menarik. Ibadahnya begitu kering, ibadahnya begitu gersang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lepas dari ibadah sunnah. Kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bengkak karena lamanya berdiri dalam solat sunnah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kenapa Anda lakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur?" Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan istighfar tak kurang dari 70 kali setiap hari. Setiap kali ada kesempatan, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memohon maaf kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau ada kesalahan yang tak disengaja, kesalahan yang terasa ringan buat diri tapi berat buat orang lain. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlatih untuk menerima nasihat orang lain. Boleh jadi sebuah pepatah memang cocok buat kita. Gajah di pelupuk mata tak tampak, sementara kuman di seberang lautan jelas terlihat. Kesalahan orang lain begitu jelas buat kita, tapi kekhilafan diri sendiri seperti tak pernah ada. Jadi tidak semua orang yang paham tentang teori salah dan dosa mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, sosok orang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Orang-orang bertanya, "Hai Pulan, mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab, "Ya, memang benar. Dulu aku menyuruh berbuat ma'ruf sedang aku sendiri tidak melakukannya. Aku mencegah orang lain berbuat maksiat sedang aku sendiri melaksanakannya." Dari situlah seseorang butuh bantuan orang lain untuk menerima nasihat. Cuma masalahnya, seberapa cerdas seseorang menyikapi masukan, seberapa cerdas seseorang menyikapi sebuah nasihat. Kadang emosi yang kerdil membuat si penerima nasihat banyak menimbang. Ia tidak melihat apa isi nasihat, tapi siapa yang memberi nasihat. Dan inilah di antara indikasi seseorang terjebak dalam sifat sombong, sebuah sifat yang selalu menolak kebenaran dan mengecilkan keberadaan orang lain. Oh muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paksakan diri untuk bermuhasabah secara rutin. Sukses tidaknya hidup seseorang sangat bergantung pada kemampuan mengawasi diri. Seberapa banyak kebaikan yang diperbuat dan seberapa besar kesalahan yang terlakoni. Kalau hasil hitungan itu positif, syukur adalah sikap yang paling tepat. Tapi jika menjadi negatif, istighfarlah yang terus ia ucapkan. Kesalahan itu pun menjadi pelajaran agar tidak terulang di hari esok. Masalahnya, orang yang cenderung santai sulit melakukan muhasabah, sulit melakukan introspeksi diri secara jernih. Timbangannya selalu miring. Yang terlihat cuma kebaikan-kebaikan, sementara dosa dan kesalahan tenggelam dengan tumpukan angan-angan. Muhasabah atau introspeksi diri yang tidak jernih kerap menonjolkan amalan dari segi jumlah, bukan mutu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar melihat jumlah, tapi juga melihat mutu. Bagaimana niat amal, seberapa besar kesadaran dan pemahaman dalam amal tersebut, dan selanjutnya sejauh mana produktivitas yang dihasilkan dari amal tersebut. Bahkan boleh jadi orang justru jatuh dalam kesalahan ketika proses amalnya menzolimi orang lain, atau amal yang dilakukan mencederai hak orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memarahi seseorang pemuda yang terus-menerus berada dalam masjid sementara kewajibannya mencari nafkah terlalaikan. Umar bin Khattab pula pernah memberikan nasihat buat kita semua. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalan kamu sebelum ia ditimbang, dan bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat, yaitu hari perhitungan. Yang terakhir, berkawanlah dengan orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Hadis riwayat Ahmad. Nasihat Rasul ini tentu tidak mengharamkan seorang mukmin mendekati orang-orang yang tinggal di lingkungan buruk, karena justru merekalah yang paling berhak diajak kepada kebenaran kebersihan Islam. Tapi ada saat-saat tertentu seseorang lebih cenderung kepada lingkungan negatif daripada yang positif. Bukan karena ingin berdakwah, tapi karena ingin mencari kebebasan. Disitulah ia tidak mendapat halangan, tidak mendapat teguran, nasihat, nafsunya bisa lepas, bebas, tanpa batas. Ketika seseorang berbuat dosa, sebenarnya ia sedang mengalami penurunan iman. Karena dosa sebenarnya bukan pada besar atau kecilnya, tapi di hadapan siapa dosa dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah memandang kecil dosa, tapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Hadis riwayat At-Tabrani. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja sama-sama kita simak Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Pendengar, ada satu berita keluarga yang kami terima dari Saudara Aramli di Ceruk. Isi berita ini ditujukan kepada seluruh sanak saudara di mana saja berada. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Yasin bin Saleh hari Rabu kemarin, 19 Agustus 2026. Di rumah Aramli atau menantu almarhum di desa Ceruk dalam usia 81 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah saudara Aramli. Salat jenazah insya Allah akan dilaksanakan hari ini Kamis 20 Agustus 2026 di Masjid Raudatul Falah, desa Kelanga, setelah salat zuhur. Dan insya Allah jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Masjid Lama Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, pendengar, sudah pukul 5 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saat lagi kita jelang Warta Berita Daerah. Ada sedetan lagu-lagu mulai, pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanah Air.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Di antaranya, Babinsa Desa Kadur melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan. Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat.

0: Berita yang pertama, pendengar, Bupati Natuna Chen Silan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang sudah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Apresiasi ini disampaikan dalam sambutan pada malam kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Chen Silan menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota Paskibraka yang sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras dan kedisiplinan para anggota Paskibraka. Bupati menilai, seluruh anggota Paskibraka sudah menunjukkan kemampuan dan kekompakan selama menjalankan tugas. Pengibaran hingga penurunan bendera berlangsung dengan baik dan menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Chen Silan menyatakan tugas sebagai Paskibraka bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan latihan, kedisiplinan, dan kesiapan mental. Karena itu, ia mengapresiasi perjuangan para anggota yang sudah mempersiapkan diri sebelum menjalankan tugas tersebut. Ia berharap pengalaman selama menjadi anggota Paskibraka dapat menjadi bekal bagi para generasi muda Natuna. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada anak-anakku Paskibraka Kabupaten Natuna tahun 2020. Luar biasa hari ini, anak-anakku telah membuktikan bahwa kerja keras.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat nasionalisme yang ditunjukkan para Paskibraka dapat terus tumbuh dan berkembang. Peringatan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan serta semangat membangun Natuna. Beralih ke berita lain, pendengar, Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat di wilayah binaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Babinsa Desa Kadur menyatakan komunikasi yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin dengan baik akan menciptakan hubungan yang harmonis, serta ditegaskan bahwa Babinsa akan selalu hadir di tengah masyarakat dan siap membantu setiap kesulitan yang dihadapi warga. Selain menjalin kedekatan, Babinsa juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Warga diminta untuk mengutamakan keselamatan serta menjaga keamanan selama bekerja. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas Babinsa di wilayah binaan. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat. Hubungan yang baik antara Babinsa dan warga juga diyakini dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pembelajaran bantuan hidup dasar BHD penting dikenalkan kepada pelajar sejak dini, terutama di wilayah kepulauan seperti Natuna yang memiliki tantangan jarak dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia RSUD Natuna, Mohlisin, menyatakan kemampuan dasar memberikan pertolongan pada kondisi kegawat darurat sebaiknya dimiliki setiap warga. Pengenalan BHD kepada pelajar dinilai dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus membangun keberanian dalam memberikan pertolongan sebelum bantuan medis tiba. Mohlisin menambahkan, kondisi geografis Natuna sebagai daerah kepulauan membuat pengetahuan pertolongan pertama semakin penting. Pelajar yang memiliki kemampuan BHD diharapkan mampu memberikan tindakan awal secara tepat ketika menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
3: Kami melihat bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang sebenarnya harus dimiliki semua orang. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi karena siswa ini adalah mempunyai latar belakang yang beragam dari pulau, dari mana-mana, kemudian mereka selesai sekolah bisa jadi apa saja, bisa berbaur dengan masyarakat. Dan kami pikir ini sangat penting karena henti jantung itu bisa bisa di mana saja, dan kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu.
0: Edukasi BHD di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi bagian dari pembentukan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan sejak usia dini. Pengetahuan tersebut juga dapat dibawa pelajar ke lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga manfaatnya semakin luas. Beralih ke berita lain pendengar, bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu untuk meringankan beban keluarga yang kurang mampu. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
4: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai Cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping. Bantuan transportasi mencakup perjalanan menggunakan kapal maupun transportasi udara sesuai kebutuhan pasien.
6: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian bukti tiketnya itu. Jadi yang kita bantu itu desil 1 sampai desil 5. Desil kalau desil 6 ke atas tidak kita bantu.
4: Masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Jika diperlukan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, berawal dari kegemaran anak terhadap tempe, Adi Nur bersama istrinya merintis tempe Adara sejak tahun 2024 hingga kini berkembang dan dipasarkan ke sejumlah pulau di Natuna. Berikut kami hadirkan perjalanan usaha tersebut yang akan disampaikan melalui dokumenter Tempe Adara dari dapur keluar pulau yang akan disampaikan oleh reporter Erik Muhammad.
7: Berawal dari kebiasaan seorang anak yang hampir setiap hari menyukai tempe, sebuah usaha rumahan di Bandar Syah Natuna tumbuh menjadi produksi tempe yang kini dipasarkan hingga sejumlah pulau. Tempe Adara yang mulai dirintis sejak Februari 2024 menjadi pilihan pangan alternatif sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Cerita Tempe Adara bermula dari hal sederhana di lingkungan keluarga Adi Nur. Sang anak yang hampir setiap hari makan dan membeli tempe membuat Adi Nur berpikir untuk mencoba memproduksi tempe sendiri bersama istrinya. Percobaan pertama dilakukan menggunakan 1 kg kedelai, namun hasilnya belum sesuai harapan. Kegagalan kembali terjadi pada percobaan berikutnya, hingga akhirnya percobaan keenam berhasil menghasilkan tempe yang layak diproduksi. Sejak saat itu, Adi Nur mulai mengembangkan produksi secara bertahap. Dari awalnya hanya 5 kg kedelai, produksi kemudian meningkat menjadi 10 kg. menyesuaikan kemampuan produksi dan permintaan pasar.
8: Mulainya dari anak saya yang kecil tuh tiap hari itu makan tempe terus kan. Kena makan tempe terus kan, beli terus jadinya kan, tiap hari beli kan. Jadi ya saya bilang sama istri kan, ngapain kita buat, kita bikin aja, saya bilang kan. Istri pun setuju kan, coba bikin sekilo gagal, besoknya bikin lagi sekilo gagal, besoknya 5 kali, yang keenamnya baru apa, baru jadi tempenya ya. Jadi kena jadi tadi ya, awalnya buat 5 kilo gitu. Itu buat lagi 10 kilo itu, akhirnya ya produksi ya sampai sekarang.
7: Perjalanan 2 tahun membuat tempe Adara tidak hanya dikenal di sekitar Bandar Syah. Produk tersebut mulai menjangkau konsumen di sejumlah wilayah Kepulauan Natuna, di antaranya Midai, Subi, dan Serasan. Namun produksi tidak dilakukan dalam jumlah besar setiap hari. Permintaan pasar menjadi salah satu pertimbangan utama karena tempe masih menjadi lauk alternatif bagi sebagian masyarakat. Ketika harga ikan dan daging relatif murah, permintaan tempe dapat menurun. Sebaliknya, ketika harga lauk utama meningkat, tempe menjadi salah satu pilihan masyarakat.
8: Penjualan pun ya nggak sulit-sulit juga, karena kan kita bikinnya sesuai permintaan pasar lah. Maksudnya kalau kita bikinnya 15 kilo hari ini nggak terjual semua, pasti besoknya kita bikin 10 kilo gitu. Kita maksudnya kita harus paham dengan keadaan pasar lah gitu. Nggak ada kesulitan, kita kan nggak mestinya produksi harus 30 kilo tiap hari, nggak. Kita lihat keadaan pasar gitu.
7: Di balik proses produksi yang masih dilakukan secara bertahap, Tempe Adara juga mendapat dukungan dari pelanggan yang ikut membantu memperkenalkan produk tersebut ke wilayah lain. Salah satunya Zuniwati yang telah ikut bersama Tempe Adara sejak usaha ini mulai berjalan. Zuniwati tidak hanya menjadi pelanggan, tetapi juga membantu mempromosikan dan menjual tempe Adara hingga ke Pulau Subi. Pemesanan biasanya dilakukan 2 hingga 3 hari sebelum produksi agar jumlah tempe yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
9: Awalnya, awal mulanya tuh memang termasuk saya juga ikut andil di situ kan. Jadi dari pihak beliau nih suka suruh ngerasa-ngerasain, akhirnya ya saya konsumsi udah selama kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun kali ya. Hari pertama dia buka tempe sampai sekarang saya konsumsi, dan sekarang juga udah saya distribusikan ke Pulau Subi itu.
7: Menurut Zuniwati, salah satu keunggulan tempe Adara terletak pada kebersihan dan daya tahannya. Proses produksi dilakukan secara higienis dengan memperhatikan suhu ruang dan kebersihan selama pengolahan. Tempe juga memiliki aroma khas kacang dan dapat bertahan hingga sekitar 1 minggu dengan penyimpanan yang tepat. Dalam 1 bulan, pengiriman keluar pulau dapat dilakukan sekitar 2 kali dengan jumlah mencapai sekitar 300 tempe setiap pengiriman. Dalam 1 bulan, pengiriman keluar pulau dapat dilakukan sekitar 2 kali dengan jumlah mencapai sekitar 300 tempe setiap pengiriman. Jangkauan pemasaran tersebut menunjukkan produk rumahan dari Bandar Syah mulai memiliki konsumen di sejumlah wilayah kepulauan.
9: Pertama, ketahanannya, terus rasa, terus kebersihan higienisnya tempe ini gitu. Jadi tempe ini kalau buat dikonsumsi dan jual lagi, dia bisa bertahan sampai kurang lebih 1 minggu itu tahan gitu.
7: Bagi Adi Nur, perjalanan Tempe Adara selama 2 tahun menjadi pengalaman untuk terus memperbaiki kualitas dan memperluas pemasaran. Dari percobaan 1 kg kedelai yang sempat gagal, kini produksinya telah menjangkau konsumen di Midai, Subi hingga Serasan. Kedepan, Adi Nur berharap usaha tersebut dapat berkembang lebih luas dengan memiliki rumah produksi khusus yang terpisah dari rumah induk. Tempat produksi yang lebih memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus menjaga standar kebersihan dan kualitas tempe. Tempe Adara menjadi gambaran bahwa usaha dapat tumbuh dari kebutuhan sederhana di dalam keluarga. Ketekunan mencoba, keberanian menghadapi kegagalan, serta dukungan pelanggan membuat produk rumahan tersebut perlahan mampu menembus pasar antar pulau di Kabupaten Natuna.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Babinsa Desa Kadur melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga. Bantuan transportasi pasien rujukan ke luar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rane, dan berita selanjutnya hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi ini, yang lagi sarapan selamat pagi, yang mungkin olahraga dulu nih ya. Pagi ini biar lebih semangat, tetap waspada nih dengan potensi terjadinya angin kencang ya. Pagi ini kalau di sekitaran Sumpang angin sudah ya lumayan kencang lah pendengar ya, jadi tetap waspada, tetap hati-hati untuk ada yang sedang berkendara di pagi ini pendengar. Satu berita duka pendengar kami sampaikan, yang kami terima dari Saudara Aramli di Desa Ceruk dengan isi berita duka. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Yasin bin Saleh pada hari Rabu 19 Agustus 2026 dalam usia 81 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah Aramli atau menantu almarhum di Desa Ceruk. Sekali lagi pendengar, telah berpulang ke rahmatullah Haji Muhammad Yasin bin Saleh, orang tua dari Haji Amiruddin, Sumarni, HB Jermain, Haji Tirtayasa, Endang Resnawati, dan Puji Astuti. Insya Allah sholat jenazah akan dilaksanakan hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026 di Masjid Raudatul Falah Desa Kelanga setelah sholat zuhur. Dan insya Allah jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Masjid Lama Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pukul 6.23 menit saat ini pendengar, semangat di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas Anda, semoga semuanya lancar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nah, lagu dari Titi DJ Matamu, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat pagi berdengar. Semangat di pagi ini ya, yang sedang siap-siap ini pagi ini dengan segala sesuatunya. Semoga rencana Anda di sepanjang hari ini berjalan lancar mendengar ya, dan tetap waspada dengan potensi angin kencang yang terjadi. Dan memang BMKG Maritim Natuna sebelumnya mengeluarkan informasi tinggi gelombang pendengar ya, yang tentunya menjadi perhatian kita bersama, khususnya untuk yang beraktivitas di laut nih pendengar. Nah, potensi gelombang tinggi juga angin kencang ini berpotensi terjadi hingga tanggal 23 Agustus nanti pendengar, dengan potensi peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Kepulauan Riau termasuk di Natuna, dengan ketinggian gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter pendengar ya. Dan BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran pada kondisi angin dan gelombang tinggi pendengar. Jadi kepada masyarakat khususnya nelayan ya, dan pengguna transportasi laut, nah, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta untuk terus memantau perkembangan cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan pelayaran juga ya. Baik pendengar, sudah pukul 6.42 menit. Saat lagi kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi.